0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Hari ini dalam sepatah sehari kita akan belajar perkataan OT.
0: OT.
1: Ya.
0: Oh, OT maksudnya apa tu Teacher?
1: OT maksud mana.
0: Mana. OD.
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: OD에서 왔어요.
0: OD에서 왔어요.
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: Anda dari mana?
0: Anda dari mana? Odisio wasayo.
1: Odieso?
0: Odieso
1: wasoyo.
0: Wasoyo. Anda dari mana tu? bukan dari mana nak ke mana tau. Ini kalau kita nak tanya orang, anda dari mana? Macam saya tanya teacher. Teacher Nana, odieso wasayo?
1: Hanguk에서 왔어요.
0: Mesti teacher jawab, saya dari Korea.
1: Ya.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah tu.

0: Hai, saya Maui. Nak tahu kenapa saya suka dengar Joy FM? Sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

Jor FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi. Anda masih lagi bertemakan saya, Suzy, di sini hari Isnin, 31 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Hari Kebangsaan ke-69. InsyaAllah untuk jam ini, untuk jam yang seterusnya, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terkini, InsyaAllah lagu-lagu menaikkan semangat patriotik anda akan Suzy hidangkan khusus untuk anda semua. Baik, sebelum tu jom kita tinjau seketika keadaan cuaca untuk negeri Johor. Seperti yang Suzy beritahu awal pagi tadi, awal pagi memang keadaan sangat-sangat angin sangat kencang ya, dan kenderaan yang Suzy pandu sendiri sedikit bergoyang. Saya rasa mana-mana sekarang ni, waktu ini sekarang ni dah okey lah kot, insyaAllah. Dan semoga dipermudah segala urusan, khususnya di lokasi-lokasi yang terlibat untuk perbarisan di seluruh negara. Baik, untuk di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, begitu juga di sebelah petang malam jerebu. Keadaan cuaca minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

Ada rakan di live TikTok Johor FM official Aziz Atmo katanya nak ucapkan selamat cuti-cuti Malaysia, cuti-cuti ke Terengganu, khususnya untuk mak mertua katanya yang dalam perjalanan ketika ini. Wah, untunglah kan, hari ini cuti umum, tambah sekali dengan cuti hari sekolah. Jadi rata-rata ramai yang tak relax. Ayalah, bila anak-anak berada dekat dalam rumah, tangan tak sempat kering, macam-macam nak masak. Tiba-tiba pula bila waktu cuti, dan pula sang isteri nak cuti juga segala, nak gantung periuk, nak gantung kuali, nak berjalan katanya dah penat. Abang, sayang dah penat lah, dah penat kerja, lepas tu balik rumah pula tak kalah nak pergi masak, kita bercutilah je. Tak kisahlah kan, kalau ianya boleh merapatkan lagi hubungan anda bersama dengan pasangan anda, boleh merapatkan lagi hubungan anda bersama dengan keluarga, inilah caranya salah satu anda melepaskan tekanan anda yang selama ni penat bekerja. Silakan. Apa-apa mesti doa yang baik-baik, semoga dipermudah segala urusan anda. Yang ada ke lapangan, Suzy faham, hari ini ada cuti. Suzy, saya hari ini tak sempatlah nak masuk live. Suzy, tak apa. Tapi dalam hati ni macam gegamlah pula. Tak. Okay, kita faham. Hari ni pula macam kalau yang duduk kat rumah pula nak beri tumpuan sepenuhnya dekat kaca televisyen. Nak tunggu Abang Bomba I Love You. Itu Suzy lah. Nak tunggu Abang Askor. Itu pun Suzy juga. Apa yang menarik di kaca televisyen? Nak tengok Abang Sado. Nak tengok. Tapi istimewa untuk hari ni, yang seperti Suzy tahu awal pagi tadi kan, saya nak tengok Askar Timbalan, tuanku. Okey. Nak tahu ada tak kejutan? Kotlah tiba-tiba ada sesuatu. Ada seseorang yang istimewa dekat situ. Sama-sama kita nantikan, okey? Cuma risau. Risau. Takut bila sedang kusyuk kita tengah bekerja, tiba-tiba terlepas. Harap-harapnya tidak lah, eh? Okey. Yang ada ke lapangan, jom masuk live Suzy. Live kita Johor FM official, kita berinteraksi bersama-sama. Tak kesiankan anda kepada Suzy dekat sini, yang sorang-sorang dekat sini, yang bercakap sorang-sorang dekat sini. Janganlah macam tu, okay? Kalau ada ke lapangan anda nak nyanyi bersama dengan Suzy, lagu-lagu patriotik, cuma lagu-lagu patriotik saja, boleh silakan hubungi Suzy melalui tiga talian mesra Johor FM. Jom kita beribu seketika. Macam dah panjang lebar pula Suzy bercerita, sebab sekejap lagi Suzy kongsilah berkenaan dengan keadaan jerubu di negara kita Malaysia, India. Hel Husaini dengan Kelantang Kelentong, Johor FM.

Baik, nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan jerebu. Sana sini, kita sangkakan mula-mula lah Suzy lah, di awal-awal masa mula-mula lagi kita macam sedar tak sedar jerebu ke apa kan. Suzy dah excited, dah teruja sebenarnya apabila melihatkan keadaan mendung. Weh, nak hujan. Sebab yelah dah berapa hari kan, lama kita sebenarnya tak didatangi hujan. Saya sangat merindui hujan aje. Lepas tu cakap, tak hujan tapi macam mendung membawa ke petang. Rupa-rupanya jerebu, dan ia menyebabkan ada beberapa simptom yang kita alami. Awas eh, khususnya kepada mereka yang mempunyai sejarah penyakit asma ataupun somput. Somput dan okay, yang itu tak digalakkan untuk berada ataupun untuk buat aktiviti di luar ya. Duduk rumah diam-diam. Okay? Baik, jerebu boleh menyebabkan pelbagai masalah seperti iritasi mata, radang paru-paru, jangkitan saluran pernafasan, sakit tekak dan juga asma. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihati orang ramai agar meminimumkan aktiviti di luar rumah serta dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tidak sihat. Orang ramai dinasihatkan untuk memakai pelitup muka ketika melakukan aktiviti di luar rumah. Jom kita berhenti rehat seketika, berhibur bersama dengan Nabila Razali. Cemburu, Jura FM Permata Selatan.

8:35 minit pagi. Ingatkan hari ni tak nyanyi tapi kena nyanyi. Untung kalau misalnya ada rakan-rakan pendengar kita yang menyambut hari lahir pada 31 Ogos. Kalau Suzy lah dilahirkan pada 31 Ogos, dia akan cakap, Suzy, apa ni, birthday Suzy, semua orang cuti. Okay. Stand by. Sebenarnya Suzy nak nyanyi. Okay. Sebenarnya dengan hari yang cukup istimewa, kita sambut Hari Kebangsaan pada hari ini. Hari istimewa ini juga turut dikongsikan bersama dengan rakan pendengar kita, Puan Salbiah binti Salama. Ini mak kita tau. Halimah katanya hari ini hari jadi mak dia. Okay. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kekal bahagia bersama dengan keluarga tersayang. InsyaAllah. Amin. Yang baik-baiklah Suzy doakan khusus untuk Puan Salbiah binti Salama. Begitu juga dengan rakan-rakan pendengar kita yang lain yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Sedoa yang baik-baik juga untuk anda. Mak, dengar lagu ini ya, Mak. Lagu ini Suzy nak nyanyi khusus untuk Puan Salbiah. Mak dengar.

Selamat hari lahir Puan Salbiah binti Salama. Dua tahun lepas Puan Salbiah tak masuk dalam antara orang ramai yang hari lahirnya pada 31 Ogos. Rugi tau kalau tak ada. Sebab ada hadiah. Dua tahun lepas tak salah Suzy. Baik, tak apa, kita beri peluang seketiga. Lepas ni minta hadiah dengan Im. Minta yang besar-besar, Glamas ke? Jom FM Permata Selatan.

0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Pemata Selatan hanya untuk anda.

8.45 minit pagi. Tak tahulah hari ni berapa kali yang akan Suzy nyanyi lagu lagu hari lahir. Okey je, tak kisah kan. Tak suruh nyanyi pun Suzy nyanyi. Disuruh lagi lah kan. Okey, ini menerusi wasabi kita daripada Mak Ma. Kata nak ucapkan selamat hari lahir untuk cucu Mak Ma yang setahun. Nak minta lagu selamat hari lahir Suzy. Boleh. Mak Ma sedih pula terima WhatsApp ni sebab cucu jauh tak dapat nak meraihkan. Tak apa. Doa daripada nenek yang baik-baik je insyaAllah. Nanti boleh buat video call. Okay, baik. Standby neneknya. Begitu juga kalau misalnya keluarga di sana sedang mendengarkan Jurai FM ketika ini. Tak kisahlah sama ada melalui frekuensi ataupun melalui RTM klik. Suzy doakan yang baik-baik khusus untuk cucu Mak Ma. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik. Jadi anak yang soleh dan juga soleha. Okey, baik. Lagu ini khusus untuk cucu Mak Ma. Stand by.

Hope. Sebab kita rasa macam kita akan nyanyi lagi lagu ni. Okey, baik. Kita nak beri peluang seketika. Yang ni Zakri dan juga Adi Govinda dengan masing-masing Jor FM Permata Selatan.

mungkin sedang bertugas ketika ini, salah satu cara untuk anda tonton kemeriahan Hari Perbarisan 2026 sempena dengan Hari Kebangsaan. Okey, anda boleh tonton pastinya melalui live Rumah Biru Berita RTM. Jom kita tengok sama-sama, okey?

Jom FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita dah pun melangkah untuk jam yang keempat. 9.11 minit pagi. Tadi Susi turun sebentar sebenarnya. Rakan-rakan di live TikTok. Jor FM official tahu Suzy ke mana. Sebenarnya dah tak tahan sejuk kaki. Suzy memang ada masalah. Kalau sejuk dia pergi kat kaki dulu. Jadi kita pun pergilah dekat kereta. Tapi dalam hati macam rasa lepas ni kot. Tak kot. Macam tu. Lepas ni kot. Tak kot. Sebab Suzy kan dah beritahu awal pagi nak tengok, nak tunggu askar timbalan. Berbaris. Itu yang kita tunggu daripada pukul berapa tadi kan. Tiba-tiba dan Suzy naik dekat tangga tu tengok rakan tengah, rakan teknikal Suzy, Lee, tengah rekod video. Alah. Kita dapat tengok berapa second je, berapa saat je. Punah harapan. Tak apalah. Okay. Baik. Kita nak apa ya? Kita sebenarnya fresh sikit. Okay, rakan-rakan pendengar kita, kalau misalnya mungkin ada perkongsian dari segi gambar, video yang anda nak kongsi berkenaan dengan sekarang ni anda sedang mengikuti mungkin barisan ataupun anda merupakan salah seorang kontijen yang turut sama berbaris, hantar gambar lah dekat Suzy, hantar melalui Wasabi pun boleh juga, 0129301019 ataupun melalui Rumah Biru. Suzy dah up pun status Suzy dekat situ, anda tinggalkan komen anda di situ. Okay, yang ada kesempatan boleh join Suzy melalui live TikTok Jor FM official. Baik, kita berhenti rehat seketika, kita berhibur dengarkan lagu gandingan di antara Azura dan juga Musli Amir dengan Joget Malaysia, Jor FM Permata Selatan. Kita sedih.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Suzy boleh tabik spring lah sebenarnya kepada kesemua kontijen yang terlibat. Tak kisahlah mungkin askar ataupun pertahanan awam tapi yang tu memang mereka ni dah biasa dengan untuk berbaris, dah biasa untuk berdiri lama, dah biasa untuk kata berada di tengah panas. Ini ni yang mereka yang terlibat yang mungkin tak ada kena-mengena langsung dengan pertahanan awam. Tak ada kena-mengena langsung, cuma untuk berbaris untuk Hari Kebangsaan. Yang ni Suzy Tabib Spring sebab saya tahu mereka ni dah pun berada di mana-mana lokasi untuk sambutan sambutan pembarisan ni. Sebenarnya dengan Hari Pembarisan ni awal pagi, silap bulan mungkin sebelum subuh lagi dah berada dekat sana. Dan mereka ni sebelum sampai turn mereka ni, mereka akan menunggu lebih daripada 1 jam ya. Jadi kita risaulah sebenarnya. Kalau Suzy risau kalau ada insiden-insiden yang mungkin minta dijauhkan lah di mana-mana lokasi sekalipun. Okay, baik, kita nak cerita berkenaan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza tadi, lagu Hati. Ramai tak dapat teka kan, lagu ini dipetik daripada filem 1957 Hati Malaya. Ini filem yang suka tengok anak-anak bila part apabila kita nak mengecapi kemerdekaan. Okay, tak ada wang ringgit yang kita boleh pergi ke luar negara untuk berbincang bersama dengan beberapa negara, ataupun kalau waktu tu dia bersama dengan orang putih lah kan, untuk mengecapi kemerdekaan. Dan part yang paling menyentuh hati dan perasaan kesemua rakyat Malaysia yang berada dekat situ waktu tu, ayatnya lebih kurang ini macam kami nak pergi tapi kami tak ada duit, kan, lebih kurang gitulah ni logat Kedah kan. Dan hampir kesemua menanggalkan cincin, gelang. Kita nak cerita pun bergemang, gelang, cincin, apa yang ada, duit dalam poket semua ditaburkan, okay? Demi untuk negara. Anda fikirlah sebenarnya, anda sanggup tak buat sedemikian untuk negara tercinta anda? Kecam adalah. Okay, itu cerita berkenaan dengan 1957 Hati Malaya. Jom, satu lagi lagu. Cuba teka lagu ini daripada Dato' Awi dengan Tanda, Johor FM, Permata Selatan.

Baik, 9:53 minit pagi. Tepat jam 10 pagi nanti kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya. Okey, mungkin tak ada dunia 10 pagi. Rasanya kita dalam mood standby. Memandangkan sekarang ni sedang berlangsung, masih lagi berlangsung pembarisan sempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Meriah sangat. Yeay, Suzy akhirnya. Akhirnya ada rakan Suzy berikan video cantik dari lokasi pembarisan JMF. Kita tak ambil tau video dekat TV tau. Kita ambil betul-betul dekat lokasi. Okay, dah share pun dekat status WhatsApp Suzy. Baik, selepas ni kita akan layan muzik tanpa henti. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang sudi berkesempatan bersama dengan Suzy merusi live TikTok Jurafan Official, yang hantar mungkin perkongsian menerusi wasabi kita di 0129301019 ataupun menerusi status yang Suzy ada muat naik di Facebook Johor FM. Untuk jam yang terakhir nantilah, untuk jam yang terakhir nanti insyaAllah Suzy akan bacakan komen anda. Suzy akan mungkin kongsikan komen-komen anda. Kepada anda terus dengar Johor FM Permata Selatan, teman Suzy sehingga ke jam 12 tengah hari nanti. Jom kita berhibur. Liza Hanim, biarkan aku merinduimu.

0: Bukan siang, satu tak terbilang, hanyut tak terenang, waktu tak terasa, rindu tak terkata, asiknya cinta. Hai, saya Bagio. Nak tahu kenapa? Saya suka sangat dengar Johor FM. Sebab ada Suzy.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar bahasa di Johor FM. Dialek Johor. Zab Ati. Glosari Dialek Johor. Maksudnya, tetap dari segi hati, fikiran dan lain-lain. Pasti. Ayat contoh, nasihatlah dia selalu supaya lebih zab ati apabila membuat pilihan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
3: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti MTH.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Menjadi seorang pemikir yang positif bermakna kita mempunyai keupayaan untuk menilai sesuatu situasi secara rasional, melihat cabaran sebagai peluang dan tidak mudah tenggelam dalam emosi yang melemahkan. Bangkit apabila terjatuh. Biar betapa sakit pun kita rasa, cepat bangun jika terjatuh atau dijatuhkan adalah ciri positif yang baik. Kita tidak akan berfikir terlalu lama tentang untung nasib atau marah kepada takdir. Tetapi, kita menerima sesuatu ujian yang berlaku dan bersedia menghadapinya.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, M.

0: subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinotakan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara, tapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madan.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
3: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Ekspedisi. Nak tahu kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab ada Suzy. Amboi.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

Jor FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dapat melangkah untuk jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Dan sekejap. Bila bekerja waktu hari cuti ni kan, dia rasa lain. Anda tahulah kalau tempat anda, kalau macam di RTM Johor ni kan, hanya melibatkan tiga unit, tapi dalam bilangan yang kecil. Satu unit rancangan, Suzy lah. Satu lagi unit technical di bahagian MCR yang memantau siaran. Biasanya akan ada dua. Kalau ada live Facebook atau live Facebook lah khususnya, yang melibatkan tetamu, dia akan penambah seorang lagi lah. Tapi itu pun waktu tertentu. Kalau macam hari ni, maksudnya dekat sini, kami bertiga sahaja. Lepas tu di bahagian admin di Pondok Pengawal, bilangan yang bertugas dua atau tiga orang ke empat orang, lebih kurang begitu. Gerak sana tak ada dengar suara orang, gerak sini tak dengar suara orang. Lepas tu pandang dekat ruang parkir, tak banyak pula kereta. Akhirnya kalau macam hari ni suara Suzy aje. Dan pula dekatnya setiap unit pula tu dipasang radio. Bergegarlah satu RTM ni suara Suzy je, tanpa suara orang lain. Okey. Walaupun dua yang sedang anda lakukan, semoga dipermudah segala urusan anda. Dan diharap anda terhibur dengan koalisi lagu hiburan Miasi Ruang Udara Jurapan Permata Selatan. Selesai untuk hari perbarisan. Selesai untuk perbarisan sempena dengan hari kebangsaan ke-69. Selepas ni kita scroll TikTok, kita tengok yang mana pula yang viral, yang mana pula yang menjadi perhatian. Jom kita berhibur seketika. Kita dengarkan lagu daripada kumpulan Eva dengan 1001 Cinta. 11:30 pagi nanti kita ada rancangan khas sempena dengan Hari Kebangsaan. Dokumentari Merdeka, gelombang Merdeka dari Selat Tebrau ke Stadium Merdeka. Tapi sebelum tu, untuk seketika ini kita berhibur seketika. Jurapan Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

cukuplah sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersua kembali 7 September 2026 menerusi segmen yang sama Aura Permata. Daripada saya Suzilawati, Mamat Sumib, cakap yang baik-baik, ingat yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sama-sama kita sucikan hati kita. Kena rindu Suzi banyak-banyak macam tu, okey? InsyaAllah Suzi akan update perkembangan Suzi, khususnya menerusi media sosial di TikTok dan juga di fanpage Teja Suzi. Suzi akhiri pertemuan kita dengan lagu Zena Zain dengan Penawar Semalu, dan tepat jam 11.30 pagi nanti kita ada dokumentari Merdeka, Gelombang Merdeka dari Selat Tebrau ke Stadium Merdeka. Terus dengar Jura FM Permata Selatan. Daripada saya Suzilawati, Mamat Sumib, Assalamualaikum, bye-bye.

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Dari Selata Brau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Sebuah perjalanan menyingkap sejarah. Dengarkan dokumentari khas sempena Hari Kebangsaan 2026. Gelombang Merdeka. Dari Selata Brau ke Stadium Merdeka. Pada 31 Ogos 2026 pukul 11.30 minit pagi. Siaran ulangan pada 9.30 malam hanya di Johor FM Permata Selatan. Gelombang Merdeka, menelusuri jejak perjuangan. Ikuti dokumentari khas Hari Kebangsaan 2026 Gelombang Merdeka dari Selata Brau ke Stadium Merdeka, terbitan Syuhada Balkis Juhali.
2: Tanggal 31 Ogos 1957. Satu tarikh yang begitu dekat dengan ingatan kita. Tarikh yang menandakan lahirnya sebuah negara yang merdeka. Kita mengenang Stadium Merdeka. Kita mengenang Tunku Abdul Rahman. Kita mengenang laungan yang bergema sebanyak 7 kali. Merdeka! Namun sebelum laungan itu kedengaran, ada sebuah perjalanan panjang yang telah dilalui. Perjalanan yang tidak hanya melibatkan pemimpin politik, tetapi ia melibatkan masyarakat, melibatkan pendidikan dan ia melibatkan bahasa dan persuratan. Ia melibatkan perjuangan mempertahankan kedaulatan. Dan yang paling utama, ia melibatkan manusia yang percaya bahawa tanah air ini berhak menentukan masa depannya sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan sebuah gelombang merdeka? Bagaimanakah kesedaran sebuah bangsa berkembang sehingga akhirnya menjadi tuntutan untuk sebuah negara yang bebas?
3: Gelombang merdeka merupakan satu metafora yang kuat, merupakan gambaran kepada pergerakan air yang besar, kuat dan datang serentak dari tengah lautan, yang bermaksud semangat cintakan negara yang membara dan merebak ke seluruh Malaysia.
2: Kesedaran tidak lahir dalam satu masa. Ia berkembang melalui pengalaman, melalui pemikiran, pendidikan serta karya dan melalui perjuangan mempertahankan hak serta maruah. Namun kesedaran memerlukan ruang untuk berkembang. Dalam perjalanan sejarah tanah Melayu, Johor mempunyai kedudukan yang tersendiri. Jauh sebelum kemerdekaan dicapai, negeri ini telah membangunkan gagasan tentang pemerintahan, kedaulatan dan pentadbiran. Tetapi sejauh mana Johor sebenarnya memainkan peranan dalam membentuk asas kenegaraan yang membawa kita menuju kemerdekaan? Kita telusuri pandangan Profesor Datuk Dr. Kasim Tukiman, ahli penasihat Jumaah Majlis Diraja Johor.
4: Dalam konteks berkerajaan ataupun bernegara, Johor adalah pengasasnya. Kerana kita lihat dalam banyak benda ialah Johor adalah mengasaskan hal-hal kenegaraan Malaysia. Pertamanya saya nak menyebutkan bahawa dari segi perlembagaan, Johor adalah negeri yang pertama yang mengasaskan perlembagaan. Mulai 14 April 1865 yang menggambarkan tiang seri kenegaraan. Sebab itu dalam konteks negara kita pun ada perlembagaan tahun 57 yang dinamakan Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, dari segi kenegaraan, Johor adalah negeri pertama yang mengasaskan gagasan kedaulatan, iaitu mempertahankan sebuah pemerintahan yang berdaulat dan bebas daripada penjajahan. Saya ingin penjelasan fakta, bila negara kita merdeka 31 Ogos 1957, sebenarnya Johor lebih awal kerana menerusi perjanjian Inggeris Johor yang pada 11 Disember 1885, Baginda Queen Victoria bukan saja mengabsahkan kedudukan Sultan Abu Bakar sebagai Sultan Johor yang sah, tetapi baginda telah mengiktiraf Johor sebagai sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat pada 11 Disember 1885.
2: 14 April 1895, negeri ini mencatat satu lagi detik penting apabila Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor diperkenalkan. Ia membuktikan bahawa gagasan tentang pemerintahan, kuasa dan kedaulatan bukanlah sesuatu yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Abu Bakar, sebuah sistem pentadbiran yang tersusun dan moden mula dibangunkan.
4: Sebab itu, ini sedikit keunikan Johor. Sebab itulah akhirnya Sultan Abu Bakar telah membangunkan sistem pentadbiran moden dengan adanya pejabat raja, pejabat waris raja, iaitu pejabat Tengku Mahkota Johor, dan juga telah mewujudkan jabatan-jabatan kerajaan.
2: Dalam soal mempertahankan kedaulatan pula, Johor Military Force, JMF, menjadi antara tonggak penting pertahanan negeri ini. Ditubuhkan pada 1886, pasukan ini membuktikan bahawa aspek keselamatan dan pertahanan telah diberi perhatian sejak sekian lama. Satu lagi bukti bahawa kedaulatan bukan sekadar gagasan tetapi sesuatu yang dipertahankan.
4: Malah sebaik saja baginda membuat perjanjian dengan British, Sultan Johor telah membangunkan sebuah pasukan tentera yang dinamakan Johor Military Force mulai awal 1886. Dan ini nak menggambarkan bukan saja kedaulatan kena dipelihara tapi keselamatan negara. Ini bermula di Johor. Dalam konteks yang lain, pada Majlis Jemaah Menteri. Ini adalah perlembagaan Johor di mana adanya Barisan Jemaah Menteri yang mentadbir kerajaan Johor ketika itu.
2: Menelusuri kembali sejarahnya, jelas bahawa negeri ini bukan hanya memiliki sebuah pemerintahan, ia turut membangunkan institusi kepada sebuah sistem kenegaraan. Namun, sebuah bangsa tidak hanya dibentuk melalui institusi dan pentadbiran. Ada ruang lain yang membentuk cara manusia mengenal, memahami dan melihat dirinya sendiri. Bahasa, ilmu, persuratan, karya dan daripada semua itu lahirlah kesedaran tentang identiti sendiri. Jika sejarah politik membantu membentuk sebuah negara, persuratan pula membentuk pemikiran masyarakat. Melalui tulisan, idea disebarkan. Melalui karya, kehidupan dirakam. Dan melalui bahasa, identiti serta pengalaman diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sejarah persuratan Melayu, lahir tokoh-tokoh yang menjadikan karya sebagai ruang untuk memahami manusia, masyarakat dan zamannya. Antaranya Usman Awang, seorang sastrawan yang menggunakan karya untuk mengangkat nilai kemanusiaan serta menyuarakan denyut kehidupan masyarakat.
3: Peluang untuk saya memperkenalkan siapakah dia, sastrawan negara kita iaitu Usman Awang. Dia merupakan anak kelahiran Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Jadi dengan bangganya kita berkata tentang seorang tokoh, malah satu-satunya sastrawan negara yang telah diiktiraf dan dinobatkan di Malaysia. Dari 14 orang, hanya Usman Awang sahaja anak jati Johor, di mana beliau telah banyak menghasilkan karya persuratan dalam genre sajak, drama, cerpen, novel dan sebagainya. Dan hal ini sangat terbukti dalam sebuah sajak beliau yang ditulis menjelang kemerdekaan pada tahun 1955. Tajuknya Tanah Melayu. Kita rakyat di bumi jantung ini tiada beza dalam segala apa jua. Penanam padi atau buruh memberi tenaga terkepung dalam semboyan muluk demokrasi. Kita pembina semua ekonomi, begitulah. Tetapi siapa yang bisa dirabai kemujuran? Sedang tulang-tulang longgar berkisar, tuan-tuan penuh hormat, sucinya seperti malaikat. Kita diminta membuat semua bakti dari titik peluh sampai merah darah. Memburu kematian di padang maut terdedah. Saudara sama sendiri saling bunuh-membunuh. Ketika penekanan jauh sampai ke tulang, dengarlah jeritan keras tani di ladang. Dengarlah teriakan gemuruh buruh di kilang. Sama bersatu sederap barisan bangun berjuang.
2: Dr. Masliah binti Masrum, sastrawan Johor ke-14. Apabila kita menelusuri kembali sejarahnya, jelas bahawa negeri ini bukan hanya memiliki sebuah pemerintahan, ia turut membangunkan institusi kepada sebuah sistem kenegaraan. Namun, sebuah bangsa tidak hanya dibentuk melalui institusi dan pentadbiran. Ada ruang lain yang membentuk cara manusia mengenal, memahami dan melihat dirinya sendiri. Bahasa, ilmu, persuratan, karya. Dan daripada semua itu, lahirlah kesedaran tentang identiti sendiri. Jika sejarah politik membantu membentuk sebuah negara, persuratan pula membentuk pemikiran masyarakat. Melalui tulisan, idea disebarkan. Melalui karya, kehidupan dirakam. Dan melalui bahasa, identiti serta pengalaman diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sejarah persuratan Melayu, lahir tokoh-tokoh yang menjadi karya sebagai ruang untuk memahami manusia, masyarakat dan zamannya. Antaranya Usman Awang, seorang sastrawan yang menggunakan karya untuk mengangkat nilai kemanusiaan serta menyuarakan denyut kehidupan masyarakat.
3: peluang untuk saya memperkenalkan siapakah dia sastrawan negara kita, iaitu Usman Awang. Beliau merupakan anak kelahiran Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Jadi dengan bangganya kita berkata tentang seorang tokoh, malah satu-satunya sastrawan negara yang telah diiktiraf dan dinobatkan di Malaysia. Dari 14 orang, hanya Usman Awang sahaja anak jati Johor, di mana beliau telah banyak menghasilkan karya pesuratan dalam genre sajak, drama, cerpen, novel dan sebagainya. Dan hal ini sangat terbukti dalam sebuah sajak beliau yang ditulis menjelang kemerdekaan pada tahun 1955. Tajuknya Tanah Melayu. Kita rakyat di bumi jantung ini tiada beza dalam segala apa jua. Penanam padi atau buruh memberi tenaga, terkepung dalam semboyan muluk demokrasi. Kita pembina semua ekonomi, begitulah. Tetapi siapa yang bisa dirabai kemujuran? Sedang tulang-tulang longgar berkisar, tuan-tuan penuh hormat, sucinya seperti malaikat. Kita diminta membuat semua bakti, dari titik peluh sampai merah darah. Memburu kematian di padang maut terdedah, saudara sama sendiri saling bunuh-membunuh. Ketika penekanan jauh sampai ke tulang, dengarlah jeritan keras tani di ladang. Dengarlah teriakan gemuruh buruh di kilang. Sama bersatu sederap barisan, bangun berjuang.
5: Dr. Maskiah binti Masrum, sastrawan Johor ke-14. Ada karya yang membuatkan kita berhenti sejenak dan bertanya tentang kehidupan, tentang kemiskinan, tentang pendidikan, tentang nasib manusia dan tentang sebuah masyarakat yang sedang berubah. Apabila manusia mula bertanya tentang keadaan sekeliling, sebuah kesedaran mula tumbuh. Apabila kesedaran itu semakin berkembang, ia boleh menjadi satu kekuatan dalam masyarakat. Di sinilah bahasa dan pesuratan memainkan peranan, membentuk cara sebuah bangsa memahami dirinya. Namun kesedaran sahaja belum memadai. Ia perlu disusuli dengan usaha dan tindakan. Dan perjuangan itu hadir dalam pelbagai bentuk di medan persuratan. Perjuangan disuarakan melalui kata-kata. Di medan politik pula, ia hadir melalui usaha menuntut hak dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Di sinilah kita mula melihat bahawa kemerdekaan mempunyai makna yang lebih luas. Ia bukan hanya tentang siapa memerintah, tetapi tentang bagaimana rakyat menjalani kehidupan selepas menentukan masa depan mereka sendiri. Adakah mereka mendapat pendidikan? Adakah ekonomi berkembang? Adakah mereka mempunyai peluang untuk memperbaiki kehidupan? Dan yang paling penting, adakah kemerdekaan benar-benar membawa perubahan kepada kehidupan rakyat biasa? Dalam perjalanan menuju perubahan, muncul seorang tokoh yang melihat masa depan rakyat dengan pandangan yang lebih jauh, Dato' Ong Jaafar. Seorang pemimpin yang percaya bahawa nasib rakyat tidak hanya bergantung kepada kuasa politik, tetapi juga kepada pendidikan, ekonomi dan peluang untuk membina kehidupan yang lebih baik. Bagi beliau, perjuangan adalah tentang membina kehidupan rakyat dan masa depan yang lebih baik. Tetapi tentang bagaimana rakyat dapat berdiri dengan lebih bermaruah di tanah air sendiri.
4: Bagaimana Dato' Ong Jaafar sebelum nak merdeka, dia pastikan dulu bangsa Melayu mendapat pelbagai hak. Bila beliau mencadangkan kepada pihak British pada bulan Oktober 1950, ditubuhkan RIDA, Rural Industrial Development Authority, iaitu yang sekarang nama MARA. Tujuannya apa? Nak membangunkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Kerana Dato' Ong kata, kalau kita nak merdeka, kalau bangsa Melayu mundur, bagaimana kita nak merdeka? Dan ini jasa besar. Sebab itu saya beritahu kepada graduan UiTM, jasa besar Dato' Ong untuk memandaikan bangsa Melayu dengan penubuhan Institut Teknologi Perida masa itu. Berapa ramai graduan UiTM hari ini? Ratusan ribu. Sepatutnya mereka bersyukur dengan jasa besar tokoh-tokoh terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air.
5: Perjuangan menuju kemerdekaan tidak datang dalam satu bentuk. Ada perjuangan mempertahankan kedaulatan. Ada usaha membina sistem pentadbiran. Ada usaha memperkukuh pendidikan dan ekonomi. Ada perjuangan melalui bahasa dan pesuratan. Dan ada perjuangan politik yang akhirnya membawa kepada tuntutan kemerdekaan. Kesemuanya bergerak menuju satu matlamat, membina masa depan yang dapat ditentukan dengan tangan sendiri.
2: Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak dan keadilan pusaka.
3: Di mana ungkapan yang diucapkan oleh Dr. Burhanuddin Helmi ini dimasukkan ke dalam puisi beliau yang bertajuk Jiwa Hamba. Jadi ini merupakan satu perkara yang Usman Awang nak kita buang, nilai ini, jiwa hamba ni. Hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu satu perkara tu memang ada dalam akidah kita sebagai orang Islam. Tapi menjadi jiwa kepada penjajah ini atau jiwa kepada mereka yang cuba menjadi tuan, sedangkan di bumi berdaulat ini pribumi lah yang patutnya menjadi tuan, yang sangat penting. Sebab kalau kita tengok pantun itu tadi pun ada disebutkan tentang di atas robohan Kota Melaka kita bangunkan jiwa merdeka, bersatu padulah segenap baka. Segenap baka tu maknanya bukan Melayu saja. Usman Awang sangat sayang kepada rakyat berbilang kaum yang ada di Malaysia, membela hak keadilan pusaka. Jadi hak mereka ini adalah hak yang perlu dibela.
2: Sebelum laungan Merdeka bergema pada 31 Ogos 1957, perjuangan itu telah bermula berabad-abad sebelumnya. Pada tahun 1511, Melaka jatuh, sebuah pusat pemerintahan Melayu tumbang. Namun jatuhnya Melaka tidak memadam semangat untuk mempertahankan warisan dan kedaulatan Melayu. Daripada kehilangan itu, muncul sebuah kuasa yang meneruskan warisan Melaka, dan kuasa itu ialah Johor. Meneruskan legasi Melaka, mempertahankan kedaulatan dan menjadi sebahagian daripada perjalanan panjang bangsa Melayu membina masa depannya. Hampir 4.5 abad kemudian, perjuangan itu menemukan kemuncaknya.
4: Apabila Melaka jatuh pada bulan Ogos 1511, Johor lah yang menyambut kejatuhan Melaka. Kenapa? Nak mempertahankan sebuah kedaulatan, nak mempertahankan sebuah peradaban. Dan sebab itu cikgu-cikgu bila mengajar sejarah, dia tak boleh kata Melaka jatuh 1511 diganti oleh Johor. Tak boleh. Dia kena kata Johor ialah penembus maruah politik bangsa Melayu. Kerana dengan Johor lah kedaulatan Melaka tu dapat diberi kesinambungan dalam konteks politik Johor. Dan sebab itu pada akhirnya kalau kita lihat bagaimana sejarah peradaban Melayu tu sangat hebat, tetapi dicemburi oleh pihak penjajah. Kita kena ingat mulai abad 16 hingga abad 18, Barat dah mula berminat untuk menguasai tanah jajahan. Kerana ada pemikiran imperialisme di Eropah, mana-mana kuasa Barat yang ada tanah jajahan, dia dianggap sebagai kuasa besar.
2: Berabad-abad kemudian, perjuangan mempertahankan tanah air terus bergema dalam pelbagai bentuk. Di beberapa negeri, bangkit tokoh-tokoh yang menentang campur tangan penjajah. Dalam perjalanan mempertahankan kedaulatan itu, muncul seorang pembesar yang berani mempertahankan kepentingan negeri, Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak. Perjuangan mereka memperlihatkan satu perkara, kedaulatan tidak datang dengan mudah dan tidak dipertahankan tanpa keberanian.
4: Siapa yang tak kenal dengan seorang tokoh hebat Johor, Datuk Seri Amar Diraja, Datuk Abdul Rahman Andak? Dialah yang menentang penjajahan British di Johor. Tapi akhirnya apa yang berlaku pada dia? Dia dibuang negeri oleh pihak British. Dia hantar ke mana? Ke London. Dan ini sosok memainkan peranan dalam sistem pentadbiran Johor, dan dialah yang membantu kerajaan Johor untuk menyambung jalan kereta api daripada Gemas sampai ke Tanjung Puteri. British jahat. Dia buat jalan kereta api daripada Perai sampai ke Gemas saja. Johor yang menyambungkannya dengan duit kerajaan Johor. Dan tambak Johor pun dibina oleh kerajaan Johor. Kerana apa? Nak memastikan pembangunan ekonomi Johor.
2: Tetapi sejarah perjuangan bukan hanya tentang gagasan. Ada ketika perjuangan menuntut pengorbanan yang paling mahal. Nyawa di negeri Johor, peristiwa Batu Pahat dan Bukit Kepong menjadi saksi.
4: Negara kita kan mengamalkan sistem demokrasi. Sebab apa? Sebelum sistem demokrasi, negara kita diancam oleh komunis. Di Johor ada dua peristiwa besar, iaitu di Batu Pahat dan di Bukit Kepong. Berapa ramai orang Melayu yang meninggal dunia? Mereka dibunuh secara kejam, dipenggal lehernya, dibakar hidup-hidup, direbus dalam air panas oleh pihak komunis di Batu Pahat. Surau dimusnahkan, dibakar. Bagaimana orang Melayu yang dipimpin oleh Kiai Saleh tidak bangun menentang? Mereka benci sangat dengan komunis yang telah bermaharajalela sebaik saja Jepun berundur daripada tanah Melayu. Dan sebab itu akhirnya jasa besar Kiai Saleh dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air bila dapat menyelamatkan Batu Pahat daripada kekejaman komunis.
2: Mereka berdiri mempertahankan keamanan sehingga ketitisan darah yang terakhir, sedangkan nyawa
5: menjadi taruhan dan ada yang gugur demi tanah air yang mereka pertahankan. Di Bukit Kepong, mereka bertahan walaupun berdepan ancaman, walaupun peluang untuk selamat semakin kecil. Dan dalam keadaan genting itu, wanita juga turut mengangkat senjata. Bukan kerana mereka tidak takut, tetapi kerana mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar untuk dipertahankan.
4: Peristiwa yang bersama berlaku di Bukit Kepong, bila mana pasukan infanteri kumpulan 5th Columnist Communist Party yang bergerak daripada Batu Anam bergerak ke Bukit Kepong untuk menyerang balai polis. Berapa ramai pasukan polis dan keluarga mereka mati.
6: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat.
7: Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri. Kami

0: semua tak guna menggadai nyawa. Tegak senjata sekarang, kami sudah menang.
1: Kami orang-orang polis tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami.
2: Dan inilah kalau kita sayu dengar bagaimana penjuara kebebasan tanah air, pasukan keselamatan terpaksa berkorban nyawa dan keluarga mereka. Dan menariknya dalam peristiwa Bukit Kepong, kita lihat bagaimana wanita pun yang tidak terlatih dalam pasukan keselamatan sanggup mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air.
3: Selepas melalui perjalanan yang panjang, Tanah Melayu memasuki satu lagi fasa penting. Pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Satu susunan baru mula terbina dengan pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Langkah ini menjadi sebahagian

0: membincangkan masa depan negara. Persoalannya besar. Kedudukan orang Melayu, ekonomi, pendidikan, keselamatan dan yang paling utama, bagaimana sebuah negara akan dibentuk. Sementara itu, kesedaran masyarakat terus berkembang. Apa yang dahulu bermula sebagai suara-suara kecil, kini semakin jelas menjadi satu tuntutan. Gelombang itu semakin besar. Pada tahun 1955, rakyat tanah Melayu diberi peluang untuk menentukan wakil mereka melalui pilihan raya. Keputusan itu membawa satu isyarat yang jelas. Rakyat mahu menentukan masa depan mereka sendiri. 27 Julai 1955 menjadi satu titik penting dalam perjalanan politik tanah Melayu.
1: Satu pilihan raya diadakan di tanah Melayu, the first federal election, dan di situlah Parti Perikatan UMNO, MCA dan MIC menang 51 kerusi, PAS menang satu kerusi di Krian, Perak. Dan akhirnya dengan kemenangan itulah Tengku Abrahman dengan pasukan Perikatan mengadakan rombongan ke London untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah.
0: Kemenangan pilihan raya mengubah kedudukan perjuangan politik. Kini tuntutan kemerdekaan mempunyai mandat rakyat. Tengku Abdul Rahman bersama rombongan Perikatan kemudiannya menuju ke London. Tujuannya jelas, mendapatkan kemerdekaan bagi tanah Melayu. Namun sementara rundingan berlangsung di meja perundingan di tanah air, harapan terhadap kemerdekaan semakin mengakar. Perjuangan yang panjang itu kini memasuki fasa penentuan. Kemerdekaan semakin hampir dan akhirnya tarikh itu semakin hampir. 20 Februari 1956, Bandar Hilir Melaka, rakyat berkumpul dan satu pengumuman besar dibuat.
2: Menjelang kemerdekaan 1957, laungan merdeka sebanyak 7 kali buat pertama kalinya telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Padang Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956. Hal ini berlaku sejurus kepulangan beliau dari rundingan kemerdekaan di London. Laungan ini disaksikan oleh kira-kira 100,000 rakyat tempatan sebagai simbolik Melaka yang pernah dijajah atau menjadi negeri pertama yang dijajah di Malaysia. Dan tempat pengumuman tarikh kemerdekaan dibuat juga adalah di Melaka.
3: Saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957.
0: Kemerdekaan kini bukan lagi sekadar impian. Tarikh telah ditentukan 31 Ogos 1957. Namun, untuk sampai ke tarikh itu, masih ada lagi perjalanan. Perjalanan menjadikan sebuah negara untuk berdiri sebagai negara merdeka.
1: Memahami, menghayati sejarah perjuangan kemerdekaan tanah air. Kerana apa? Kerana perjuangan kemerdekaan tanah air ini bukan dengan mudah. Mereka terpaksa bergolok gadai, mengorbankan nyawa, jiwa dan raga pasukan keselamatan yang menentang komunis dan memperjuangkan kemerdekaan tanah air, dan akhir mereka tak ada apa pun yang mereka hendak. Cuma mereka barangkali pantun Melayu tu sangat sesuai untuk mereka. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga.
0: Tanggal 31 Ogos 1957, Stadium Merdeka menjadi lautan manusia. Setelah bertahun-tahun menanti, detik yang sekian lama digenggam sabar akhirnya tiba.
2: Laungan di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957 pula merupakan pengisytiharan rasmi penyerahan kuasa kepada Persekutuan Tanah Melayu. Laungan sebanyak 7 kali itu ada dikaitkan sebagai laungan keramat yang ada kaitan dengan agama Islam, iaitu 7 lapis petala langit, 7 lapis petala bumi, 7 hari seminggu dan sebanyak 7 keturunan.
3: Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos 1957.
0: Dan suara seorang pemimpin mengangkat suara bagi sebuah bangsa.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Laungan itu bergema, bendera dinaikkan, sebuah negara akhirnya berdiri sebagai negara merdeka.

0: azan berkumandang. Kemudian doa dibacakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala man kafaha wa jahada bil hurriyyati wal istiqlal wa 'aqaba man tafadala wa
0: dari Selat Tebrau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari sejarah yang panjang, kita memahami harga sebuah kebebasan. Dan dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Gelombang itu bergerak daripada satu generasi kepada generasi berikutnya. Gelombang Merdeka, dari Selat Tebrau ke Stadium Merdeka. Sebuah perjalanan tentang kedaulatan, tentang perjuangan, tentang pengorbanan dan tentang sebuah amanah yang kini berada di tangan kita.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: Pemata Selatan hanya untuk anda.

Ni hao ma daripada khalifah ataupun dalam bahasa Malaysianya bermakna apa khabar? Kalau orang Johor apa khabar? Kalau di Malaysia khususnya Melayu apa khabar? Kan itulah menariknya di Malaysia. Majmuknya rakyat Malaysia ni sampaikan bahasa Mandarin pun ada dalam lirik lagu Melayu kan? Nampak tak? Itu belum cerita pergi kedai kan? Yang mana peniaga berbangsa Cina, berbangsa India. Kita guna bahasa mereka untuk bertutur sesuatu, membeli sesuatu barang. Betul tak? Sikit-sikit lah kan? Kalau nak lagi lebih belajar tentang bahasa-bahasa bangsa lain tu, dengarlah sepatah sehari dekat Johor FM Bermata Selatan yo. Termasuk bahasa Jawa dan juga Korea pun ada tau. Menarik dengar Johor FM eh? Bukan nak berhibur semata-mata. Untuk anda sedang memandu tu, hati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda. Nak pergi mana tu? Jalan-jalan ke? Jalan-jalan dengan sepatumu ke? Tidak. Kalau cuti ni, mesti nak keluar rumah kan? Walaupun tahu ada sesak sikit di sana sini eh? Tapi tak apa. Meluangkan masa bersama yang tersayang, itu sangat bermakna. Eh? Walaupun satu saat, walaupun satu minit. Setuju ke tidak? Berani kata tidak? Buat masa ni belum nampak apa-apa kesesakan di negeri Johor. Kalau ada, nanti Lily akan kongsikan kepada anda. Kalau nak hantarkan ucapan, nak dedikasikan kepada yang tersayang, yang jauh, yang dekat, berada di sebelah, silakan. Hantarkan saja ke ruangan komen Facebook page Johor FM ya, ataupun ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019. Selamat tengah hari Kak Ida Musa. Dah ada dah ucapan untuk siapa tu? Selamat Hari Kemerdekaan untuk rakan-rakan pendengar semua, dan untuk Lily katanya selamat bertugas. Terima kasih Kak Ida Musa. Lagi siapa tu, orang Sungai Boh Kukuk pula, Kak Jaima Ramli, kita nak tumpang selitkan ucapan katanya. Berani ke kata tidak? Untuk siapa ucapannya? Untuk pendengar Johor FM semua, Abang Majid, Ujang Nur Azmin, Sadia Markam, Kak Mar, Kak Zunaili dan juga yang lain-lain, dengan ucapan salam kemerdekaan.

0: Johor FM. Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stoker Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Lagu Rahsia Petua baru saja berlalu. Kalau anda lihat dalam lagu ini, sebenarnya mencerminkan keindahan budaya dan juga perpaduan bangsa ada dalam lagu Rahsia Petua ni. Sebab apa? Lebih menarik lagi menampilkan penyanyi daripada pelbagai bangsa, termasuklah Melayu, Cina, India dan juga tidak terkecuali daripada etnik Sabah. Kimi Kimo, Lucas Sikta, Nikolai dan juga Benzelo dan Psycho Mantra. Seronok kan? Bila pelbagai kaum bersatu dalam irama dan juga lagu. Sebab tu saya rasa bangga untuk siarkan lagu ini sesuai dengan hari kemerdekaan kita hari ini, ya, yang ke-69 tahun. Selamat tengah hari untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Kak Na, Nurdiana Muhammad Dul. Dah tahu dah, mesti nak bagi ucapan merdeka kan? Betul tu? Untuk siapa tu? Selamat menyambut hari kemerdekaan ke-69 tahun untuk negara kita semua. Lepas tu dia kata selamat bercuti untuk semua. Tak tahu nak ngeteh dekat mana? Jomlah ke Teluk Sengat. Gerai nombor 12, saya nak datang nanti. Boleh ke? Tapi saya nak nasi tu warna bendera Malaysia. Putih ke? Putih tak nak. Merah, biru ke, kuning ke, boleh? Selamat tengah hari kembali buat Nim Banjari. Menyapa rakan-rakan pendengar semua. Orang Batu Pahat ni. Untuk isterinya juga. Tengah makan apa tu? Ubi kukus dan juga bubur somsom. Dia bila cuti ni kan, mak kita mulalah nak berkarya dekat dapur. Kegantung kuali jalan. Sebab apa? Kalau tengok dekat media sosial, hari ni kan banyak kedai yang menjual makanan dengan harga yang murah. Diskaun sempena Merdeka 69 tahun. Mulalah keluar. Air minuman RM6.90. Makanan combo RM6.90. Tak percaya? Cuba cari. Banyak. Baru lepas tengok. Kita lepas konti nanti nak cubalah dapatkan juga combo-combo makanan dan juga minuman dengan diskaun hari kemerdekaan ni. Baik, boleh hantar lagi ucapan anda. Sekejap lagi Lili akan keudarakan di Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Yang ini untuk makluman muslimin juga musliman, ya. Disampaikan juga kepada anda waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 15 minit tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersin dan juga pulau-pulau berdekatan dengannya 18 minit tengah hari. Zon 3 Pontian dan Keluang pada 19 minit tengah hari. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor pada 12 minit tengah hari. Dan sebentar nanti juga utama satu tengah hari akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: Bakal-bakal, meh, meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semenchu. Di Semenchu, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.
5: Pertunjukan udara pukau pengunjung di Dataran Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 raih pujian pemimpin negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Ruang Udara Putrajaya bergema dengan deruman enjin pesawat sekaligus mencuri tumpuan 100,000 pengunjung pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 pagi tadi. Pertunjukan udara yang menjadi acara kemuncak sambutan itu membabitkan aset TUDM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, PDRM serta Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, diketuai Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Muhammad Norazlan Aris yang menerbangkan sendiri pesawat Sukhoi SU 30MKM memecah suasana di dataran Putrajaya dengan sorakan dan tepukan gemuruh orang ramai. Pelbagai formasi menarik dipersembahkan dengan penuh ketepatan sekaligus menyelahkan kemahiran juruterbang serta keupayaan aset pertahanan dan keselamatan negara. Ketika deruman pesawat pejuang menggegarkan ruang udara dataran Putrajaya, suara bersemangat Major Dinesh Nicholas Rain menjadi penghubung antara aksi di langit dan ribuan mata yang memandang, memastikan penerangan setiap gerakan adalah tepat serta dapat dihayati penonton. Bagi pegawai TUDM berusia 34 tahun itu, tugas sebagai komentator pertunjukan udara bukan sekadar membaca skrip di hadapan mikrofon. Sebaliknya, menuntut pengetahuan mendalam mengenai pesawat, helikopter, juruterbang dan formasi yang dipersembahkan. Dinesh yang berkhidmat dalam TUDM sejak 2015, sebelum ini dipilih sebagai komentator pada Pameran 5 2019 sebelum meneruskan tugas berkenaan pada ulang tahun TUDM. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya yang berlangsung penuh gemilang mendapat pujian dan penghargaan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar memuji persembahan yang dipertontonkan dan berterima kasih kepada semua tenaga yang menjayakan sambutan kali ini. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan sambutan tahun ini sebagai luar biasa dan lebih baik berbanding tahun-tahun sebelumnya.
1: Tahun ini sangat luar biasa, sambutan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Ini memperlihatkan semangat patriotisme rakyat Malaysia semakin bertambah. Alhamdulillah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
2: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli. Ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Beliau turut menzahirkan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
2: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Datuk Seri Fahmi turut mempelawa rakyat Malaysia memeriahkan dan memanfaatkan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan HKHM 2026 di sekitar Putrajaya, antaranya program Riuh Merdeka di Monumen Alaf Baru, Putrajaya. Mengenai persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan, Datuk Seri Fahmi memaklumkan ia kini memasuki fasa akhir perancangan. Mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
2: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Centre dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Zab Ati, Glosari Dialek Johor. Maksudnya tetap dari segi hati, fikiran dan lain-lain. Pasti ayat contoh, nasihatlah dia selalu supaya lebih Zab Ati apabila membuat pilihan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi dengan sabarnya guru mengajar dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran itu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Nabi tak berhenti setakat tu. Nabi sambung lagi. Tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba wa tuba. Sab'an marrat. 7 times Nabi ulang balik. Beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung, beruntung dan beruntunglah. Man lam yarani wa amana bi. Siapa yang tak pernah tengok aku tetapi dia tetap beriman dengan aku. Siapa tuan-tuan? Kita. 7 kali Nabi ulang. Kita ni maknanya tuan-tuan, golongan yang beruntung dan bertuah. Walaupun tak macam sahabat tadi boleh tengok Nabi kan. Oh tuan-tuan, kalau tengok wajah Nabi kita rasa damai. Banyak riwayat mengatakan contohnya macam siapa Aisyah radhiyallahu anha di dalam bilik tengah jahit baju. Tiba-tiba jarum yang diguna jahit baju tu terjatuh. Maka dia meraba-raba. Nabi dekat luar, Nabi dengar. Aisyah, kau cari apa tu? Aisyah kata, aku cari jarum ya Rasulullah. Jatuh tengah jahit ni. Nabi pun bangun. Nabi pun selak langsi. Aisyah terus jumpa tuan-tuan. Nabi selat langsi, Nabi jengah gitu macam kita kan. Jengah gitu. Aisyah terus jumpa. Lepas tu Aisyah toleh muka Nabi. Aisyah kata, ya Rasulullah, muka engkau ni macam bulan terang. Sampai aku dapat jumpa balik aku punya jarum. Sebab tu kita ada, bila kita selawat kan, kita ada sebut kan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Badrun ni apa? Seperti bulan waktu malam yang terang. Syamsun tu apa? Matahari waktu siang yang menyinari seluruh alam. Itu wajah Nabi tuan-tuan. Maknanya Nabi ni memang Masya Allah. Tuan-tuan kalau jarum hilang, jangan panggil Qadi Johor Baru. Memang gerhana seluruh alam tu. Kan? Kita tahu dalam riwayat je lah. Boleh bayangkan lah wajah Nabi indah kan. Bukan saja dia indah, dia handsome tuan-tuan. Oh, tuan-tuan kalau buka surah Nabi siapa yang cantik? Nabi siapa yang handsome? Nabi Yusuf kan? Sampai ada surah Yusuf kan? Semua orang tahu. Cerita Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia punya handsome dia sampai dia nak kena perkosa tu. Semua orang tahu cerita dia. Saya cerita sikit eh. Tu dalam Quran tu diberitakan tentang Nabi Yusuf ni, di mana Zulaikha kan. Zulaikha ni kan dia yang mengasuhnya Nabi Yusuf ni. Oleh kerana hari-hari dia asuh, dia tengok Nabi Yusuf ni tak tahan. Maka dia ambil satu cerita, kaedah macam mana supaya orang tak tahu suami dia tak ada dalam istana. Maka dia kunci nak perkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bila terbongkar bahawa Zulaikha yang bersalah bukan Nabi Yusuf, dan bila dibicarakan, tengok keadaan Nabi Yusuf punya baju, adakah koyak di depan ataupun koyak di belakang. Apa yang berlaku? Sah dan sabit bahawa Nabi Yusuf punya baju koyak di belakang. Ini menunjukkan dia dikejar oleh Zulaikha. Dan Nabi Yusuf di pihak yang benar, Zulaikha di pihak yang salah. Maka terbongkar cerita tu. Kawan-kawan Zulaikha ni semua tahu, engkau ni apa barang, Yusuf tu anak buah engkau pun kau nak rogol. Jadi Zulaikha tak puas hati pasal dia dituduh kan. Macam kita inilah, netizen tuduh kan. Kan. Jadi dia buat apa? Zulaikha buat apa tuan? Zulaikha buat apa? Satu hari dia panggil kawan-kawan perempuan dia masuk dalam satu dewan. Dia buat satu majlis. Dia jemput kawan-kawan dia masuk dalam satu dewan. Dan setiap kawan dia yang datang, yang perempuan-perempuan ni, dia bagi dua barang. Satu dia bagi buah. Ada riwayat mengatakan buah apple. Ada riwayat mengatakan buah limau. Satu lagi, dia berikan pisau yang tajam untuk dikupas. Orang Arab tuan-tuan, saya ada pengalaman 4 tahun dekat negara Arab. Orang Arab ni, kalau pergi ziarah rumah dia, memang dia kalau bagi kita hidangan ataupun jamuan, antaranya dia akan bagi buah. Buah yang belum lagi dipotong. Memang siap bagi dengan pisau. Itu tanda penghormatan kepada tetamu, duyuf. Kenapa? Kalau dah dipotong, itu tanda telah dicemari. Kalau belum potong, dia suci lagi. Jadi kitalah tetamu yang kena potong sendiri. Maka Zulaikha begitu, dia bagi seorang sebiji dan seorang sebilah pisau. Kita orang Melayu ni lain lah. Kalau tetamu datang, kita dah siap potong kan. Potong 4 kan. Tengok kalau ramai, kita potong 20. Tak cukup kan. Semasa tetamu dia sedang mengupas buah, maka Zulaikha perintahkan Nabi Yusuf untuk keluar daripada pintu kanan. Kau keluar aje, kau lalu depan tetamu aku. Nabi Yusuf pun keluar. Nabi Yusuf jalan. Tengah-tengah dia jalan tuan-tuan, tetamu Zulaikha ni, dia nampak Nabi Yusuf ni dah macam malaikat. Diriwayatkan semua dalam dewan tu menjerit macam histeria. Oh, apa ni, malaikat ke apa? Menjerit-jerit tuan-tuan. Terkejut masing-masing. Kenapa handsome gila? Kata orang kita sekarang ni lah, Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf keluar balik ikut pintu sebelah kiri. Bila Nabi Yusuf dah keluar tuan-tuan, Itu yang masing-masing kebanyakannya dia panggil mu'zam. Kebanyakannya kawan-kawan Zulaikha itu mendapati jari masing-masing luka pasal tak perasan dia terhiris jari dia. Oh tuan-tuan, akak-akak tadi tengok saya ada yang putus jari tak? Itu pun tuan-tuan, Nabi Yusuf punya handsome macam itu jika dibandingkan dengan Nabi kita yang kita rangikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf hanya memiliki sebahagian kehandsoman yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh tuan-tuan, sebab itulah orang yang menekuni, cuba dia kaji, dia belajar, contohnya macam kitab Syama'il Muhammadiyah, diceritakan tentang wajah Nabi kita. Kalau boleh aku nak jumpalah Nabi, kalau boleh aku nak jumpalah Nabi dalam mimpi pun jadilah ya Allah. Ha, macam gitu kan. Tapi apakan daya, kita ni dah jauh zaman kita dengan Nabi. Namun tak apalah, walaupun kita tak dapat jumpa Nabi, tapi Nabi tetap mengatakan kita antara umat yang beruntung dan bertuah.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Hari ini dalam Sepatah Sehari kita akan belajar perkataan odi.
0: Odi.
1: Ya.
0: Oh, odi maksudnya apa tu Teacher?
1: Odi maksud mana?
0: Mana? Odi.
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: 어디에서 왔어요?
0: 어디에서 왔어요?
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: Anda dari mana?
0: Anda dari mana? 어디서 왔어요?
1: 어디에서?
0: 어디에서
1: 왔어요?
0: 왔어요. Anda dari mana tu? bukan dari mana nak ke mana tau. Ini kalau kita nak tanya orang, anda dari mana? Macam saya tanya teacher. Teacher Nana, 어디에서 왔어요?
1: 한국에서 왔어요.
0: Mesti teacher jawab, saya dari Korea.
1: Ya.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Tanya saja. Di bawah

0: R-E-N-G.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid Nasura untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romba Nandre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat, confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

semua, okey tak tu? Tunggu Kak G ye. Okey, hari ini dalam Gincu Merah, Kak G nak kongsikan mengenai masalah bibir kering. Bibir kering dan menggelupas. Antara faktornya adalah kurang pengambilan air. Lebih parah lagi, jika keadaan menggelupas disusuli dengan bibir berdarah dan luka. Au, sakitnya. Kulit di bahagian bibir lebih mudah merekah dan menggelupas kerana ia tipis selain tidak mempunyai sebarang kelenjar minyak yang dapat memberi kelembapan semula jadi. Okey, ini Kak Cik nak kongsikan tip atau untuk menghasilkan bibir yang sihat. Yang pertama, anda boleh menggunakan timun. Letakkan atau gosokkan timun ke atas bibir. Lebih kurang dalam 5 minit je. Kandungan vitamin B5 dalam timun akan membantu mengurangkan inflamasi serta melembutkan kulit. Cara kedua, menggunakan butter. Ha, butter ni bukan untuk buat kek batik je tau. Bahan ini akan memerangkap kelembapan dan melindungi bibir anda. Ia juga mengandungi antioksida yang mengelakkan kerosakan daripada berlaku ke atas bibir. Ingat, elak juga tabiat mencilap bibir sebab ini boleh menyebabkan permukaan kulit lebih mudah kering. Gunakan kaedah lain yang lebih baik dalam membantu melembapkan bibir anda. Nak bibir sihat? Jom cuba! G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Gincu Merah.

0: Sama.
1: Untuk akak dan juga adik manis, kita hari-hari dengar Gincu Merah ni. Sebab apa? Adalah tips kecantikan dan juga kesihatan untuk kita. Seronok kan? Dari lipstiknya, keningnya, rambutnya, kulit, tumit pun ya juga. Setiap hari dari pagi, petang sampai ke malam untuk anda ya. Sebenarnya hari Merdeka. Hari ini di Johor FM pun ada banyak sajian berkaitan kemerdekaan untuk anda. Kalau pagi tadi kita ada rancangan dokumentari Merdeka ya. Untuk 3:30 petang nanti jam seterusnya ada Ghazal Termasyhur khas Merdeka. Dan juga sekarang ini 2:15 minit petang, secara serentak Radio RTM seluruh Malaysia akan menyajikan kepada anda sempena Hari Kebangsaan. Ini dia drama Hari Kemerdekaan Seteguh Jalur.

0: Aduh, siapalah yang lupa nak tutup pilihan air ni? Mazi betul. Nanti bil melambung, mulalah nak cari salah orang.
1: Mana? Kamu ni memang tak serik-serik. Kamu buat lagi, Mana? Kamu dengar tak saya panggil ni? Dia tutup pintu pula. Mana? Saya tahu kamu ada dekat belakang pintu tu. Jangan sampai saya panggil polis, kutip puntung rokok kamu buang dekat koridor ni. Kamu ingat saya ni kuli ke nak sapu hari-hari? Sabar je lah. Apalah nasib saya hari ni. Awal pagi dah nampak sampah bersepah depan pintu. Ini mesti Sanjit lupa nak kutip tadi. Sanjit! Oh, Sanjit!
2: Ya, Katipa. Saya tengah baiki lampu lift ni. Kejap lagi saya sampai ya. Sabar.
1: Dah seminggu lampu lift tu rosak. Baru hari ni kamu nak baiki? Kalau tak siap juga hari ni, saya report dekat bos kamu, Sanjit. Dahlah saya nak naik malam-malam, takut dengan lampu berkelip-kelip macam filem seram. Sesak nafas saya dibuatnya ni.
2: Janganlah macam tu, Katipa. Kalau bos tahu, habislah saya. Terbakar kampung nampak asap, terbakar hati, siapa yang tahu?
1: Memang terbakar hati saya ni, Sanjit. Mana taknya, buka pintu, nampak sampah. Lalu koridor, penuh puntung rokok.
2: Sabar, Katipa. Kita kena mulakan pagi kita dengan senyum. Walau macam mana kita sibuk sekalipun, barulah sepanjang hari kita bertenaga. Ada aura positif. Tiru macam saya.
1: Kamu tu sibuk mengalahkan CEO Mega Holdings. Ke hulu ke hilir. Tapi kerja banyak tak jalan.
2: Saya bukan Mega Holding, Katipa. Saya Menga Holding.
1: Ish, malaslah saya nak layan kamu ni, Sanjit. Kalau layan kamu, sampai esok pun tak habis.
2: Yelah, akalkan orang penting blok kita ni. Sampaikan blok sebelah pun kena. Katipa, speaker. Sehari tak dengar suara Katipa, tak sah. Ni, kalau ada orang tak kenal Katipa, mesti baru pindah.
1: Sudahlah kamu, Sanjit. Kamu jangan nak mengipas-nipas saya, eh. Saya tak ada duit nak belanja ni.
3: Dayang. Oi, Dayang, saya panggil kau ni. Kau dengarkah, Dayang?
4: Lucy, ada apa ya? Saya tengah siapkan ni, sibuk dengan tempahan ni. Nak kena siapkan sebelum petang.
3: Ada apa kau tanya? Kau tengok ni. Kenapa kau letak kotak-kotak kain depan pintu saya? Susah saya mau keluar pergi butik tengok. Sekarang ni sudah pukul berapa? Lambat sudah.
4: Saya minta maaf, Lucy. Malam tadi Abang Lori main letak je. Saya tak sempat nak alih lagi pun. Saya dah minta tolong Sanjit.
3: Kau selalu minta maaf. Tapi esok, kau buat lagi. Bukan hari ni je kau buat hal tau. Minggu lepas, habis basah kasut saya terkena air rampaian kamu tu. Saya pun bayar sewa tau. Tolong jangan buat koridor ni macam hak kau sejak seorang.
1: Amboi. Pagi-pagi lagi dah bising macam pasar borong. Kenapa? Malulah kalau jiran blok sebelah dengar.
3: Kak Tipa, jangan masuk campur. Ini hal saya dengan Dayang.
1: Memanglah urusan kamu berdua. Tapi suara awak berdua sampai ke dapur saya. Saya nak masak lomak cili api pun tak senang. Saya ni anak jati Nogori tau. Sehari tak berkena, tak sah.
2: Hei, aduh. Awal pagi lagi, dah bising kat sini. Tadi Katipa marah pasal sampah, Lucy pasal kota. Dahlah saya seorang je pekerja kat sini. Manalah sempat saya nak buat semua benda dalam satu masa.
3: Sanjit, kau pun mau jadi macam Katipa. Suka jaga tepi kain orang.
2: Memanglah. Kita kan hidup berjiran, kenalah ambil tahu hal-hal sekeliling. Susah senang kita bersama. Jiran sepakat membawa berkat. Betul tak, Katipa?
1: Sanjit, kamu ni asyik menjawab aja. Sampah dekat bawah tu dah penuh. Bila kamu nak buang?
4: Cukup. Saya tak naklah disebabkan saya, kita semua bergaduh. Lucy, saya minta maaf ya sekali lagi. Saya betul-betul tak sengaja.
3: Yalah, pastikan lepas ni tiada lagi kotak depan rumah saya. Kalau ada, saya umban terus pergi rumah sampah. Saya tidak mau benda remeh macam ni menyusahkan hidup saya.
4: Leganya tekak saya, Cik Salma. Saya dah tak tahu nak cakap macam mana dengan jiran-jiran kita ni. Setiap hari ada saja yang bergaduh. Macam tadi, hampir-hampir nak meletus perang dunia ketiga. Kalau saya lambat sikit, mesti ada yang kena simbah air.
0: Sabar, Tipa. Biasalah. Manusia semua ada masalah. Lagipun, itulah ada hidup berjiran di kawasan macam ni. Apa puncanya kali ni?
4: Biasalah. Masalah kecil aja. Pasal kotak tak beralih, pasal kasut basahlah. Saya perhatikan masing-masing ego, tak nak mengalah. Hai, pening saya dibuatnya. Lagipun saya dengar orang cakap mereka tengah tertekan. Ha, Dayang kumpul duit nak tukar mesin jahit baru. Si Lucy, butik dia dah kurang sambutan. Almaklumlah sekarang musim online. Ha, si Sanjit pula sibuk cari modal nak meniaga meruku. Ha, itu pasallah banyak kerja dia tak jalan.
0: Dengar masalah mereka ni pun saya pening. Ha, Tipah, tak sia-sialah saya lantik awak sebagai pembantu saya kat sini. Jadi CCTV saya. Memang saya tak salah pilih orang. Cuma saya takutlah benda ni boleh melarat.
4: Saya pun terfikir benda sama juga, Cik Salma. Saya perhatikan blok kita ni dah tak macam dulu. Mereka ni kalau bertengkar, memang tak ingat dunia. Sampai ke blok sebelah dengar. Malu saya kadang-kadang, Cik Salma.
0: Kita kena fikirkan sesuatu ni. Ha, saya ada satu rancangan. Saya baru dapat surat daripada pihak pemaju. Mereka nak buat pertandingan hiasan bendera paling merdeka. Hadiahnya RM30,000.
4: Berapa? RM30,000? Biar betul, Cik Salma. Kalau macam ni, saya pun nak masuk.
0: Awak jangan angan-angan dia, Tipa. Tiga orang peserta sahaja untuk satu blok. Saya nak mereka bekerjasama dan tugas awak jadi pengurus. Saya fikir ini peluang terbaik kita nak satukan mereka.
4: Cik Salma ni biar betul. Mereka nak duduk semeja pun susah. Ini kan pula projek besar macam ni. Silap hari bulan, mereka bergaduh baling kuna bendera.
0: Ha, sebab itulah saya perlukan himat awak. Sekurang-kurangnya, boleh jadi orang tengah tenangkan mereka.
4: Baiklah, sekejap lagi saya panggil semua orang ke dewan.
0: Wah, ini yang saya suka pasal awak ni. Kerja memang pantas dan tip-top.
4: Mestilah, Cik Salma. Ini Tipah lah, a.k.a. Tipah Speaker. Dengan tambahan jawatan baru, pengurus tak bergaji.
0: Baiklah. Terima kasih sudi hadir walaupun saya tahu masing-masing ada kerja. Untuk makluman semua, blok kita telah dipilih untuk mewakili zon dalam pertandingan hiasan bendera paling merdeka sempena hari kemerdekaan akan datang. Untuk itu, saya buat keputusan melantik Dayang, Lucy dan Sanjit sebagai AJK utama. Yang lain-lain, saya mohon bantu sebab ini melibatkan maruah blok kita.
3: Cik Salma, buat masa ni saya sibuk. Saya perlu ada di butik dari pagi sampai ke malam. Kalau mau sumbangan wang, bolehlah saya bagi sikit-sikit. Kalau tenaga, saya betul-betul minta maaf.
4: Saya pun macam itulah, Cik Salma. Tempahan saya banyak sangat sampai tak menang tangan.
2: Saya pun sama, Cik Salma.
4: Awak pun ada alasan juga ke, Sanjit?
2: Kucing saya nak bersalin, Cik Salma.
4: Dengarlah macam-macam alasan mereka ni, Cik Salma. Semua orang sibuk dengan hal masing-masing. Habis tu, siapa yang nak buat? Saya seorang saja ke? Saya dah lah baru kena gaut.
0: Saya faham, semua orang ada hal. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan individu. Ini untuk kita semua satu blok. Lucy, kita perlukan awak untuk reka bentuk bendera. Dayang, menjahit. Sanjit pula, tukang pasang.
5: Betul tu Cik Salma. Saya setuju. Lagipun, saya dengar blok sebelah kita ni bukan main lagi. Ha, si Maniam tu dah siap sewa lori bawa bendera besar. Mereka kata blok kita ni miskin hiasan. Eh, geram saya dibuatnya.
0: Biarkan mereka kat tipa. Kita buat cara kita, okey? Tak perlu terikut-ikut. Yang penting bukan saiz bendera, tetapi keikhlasan dalam kerjasama.
5: Ish, mana boleh Cik Salma? Saya tak rela kita kalah dengan si Jeton blok sebelah tu. Kalau dia menang, 7 keturunan dia canang mereka ni.
0: Beginilah, kalau semua tak setuju, biar kita batalkan penyertaan pertandingan ini. Kita pun boleh lupakan hadiahnya RM30,000. Tunai.
6: Apa? RM30,000? Kenapa Cik Salma tak beritahu kami awal-awal?
0: Ya, RM30,000 untuk blok yang menang. Saja tak nak bagi tahu, ingatkan tiada yang berminat. Mana saya nak letak air muka saya ni sebagai ketua blok yang berwibawa?
4: Wah, ada rezeki saya nak beli mesin jahit baru.
3: Eh, kalau menang, bolehlah saya bayar sewa butik tertunggak.
2: Pucu Dicita, ulah mendatang. Inilah peluang saya nak dapatkan modal jual muruku.
3: Jadi, Cik Salma, mau kami buat apa sebenarnya?
0: Macam saya cakapkan tadilah, kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang. Tu je.
1: Jangan lupakan saya. Saya ni pengurus kamu merangkap pemerhati bebas. Manalah tahu nanti ada yang sengit ke, koyak ke. Ha, saya akan betulkan. Tapi bukan percuma, ada pengerasnya.
2: Kak Tipa, belum menang lagi dah minta upah. Tak sempat merasalah kami kalau macam ni.
1: Heish, kamu ni Sanjay tak percaya. Ha, kamu tengok nanti ya. Saya tahu blok kita pasti menang.
3: Baiklah, saya setuju. Kita mesti mulakan hari ini juga. Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik Cik Salma.
2: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang. Kalau kucing saya nak beranak, saya suruh tangguh dulu tahun depan.
1: Itu macam pun boleh ke Sanjit?
0: Ha, dah tu. Ha. Cepat mulakan sekarang. Masa berjalan ni.

0: Dayang, kau kena jahit ikut garisan ni. Ha, tengok, jangan sengit. Bendera ni kita kena gantung nanti dekat lobi. Jadi mesti tegak.
1: Saya tahulah Lucy, saya ni tukang jahit, bukan tukang kayu. Kenapa awak nak arah-arah saya ni?
0: Saya pre-confession. Butik saya kan high class. Dekat sini, saya yang buat rekaan. Tugas kau tu menjahit sejak. Ha, Sanjit pula tolong pasang.
1: Tapi Lucy, bendera ni kena ikut protokol. Mana boleh buat sesuka hati? Ini kan lambang negara kita.
2: Betul tu Lucy, kita tak boleh buat sesuka hati. Kena ikut peraturan.
0: Eh, tidak perlulah ajar saya Dayang. Sanjit, dan saya mau kayu ni dicat warna merah. Barulah ada ong.
2: Lucy, saya cadangkan kayu diganti dengan rangka besi. Barulah bendera tamu dah jatuh kalau kena angin.
0: Besi? Kau ingat ni jambatan Pulau Pinang? Beratlah nanti, Sanjit. Dayang, masih sama juga jahitan kau ni. Potong lebih sikit, barulah sama.
1: Tak boleh, Lucy. Saya yang jahit, saya tahulah yang mana.
2: Lucy, Dayang sudah buat yang terbaik. Apa? Awak ingat dengan mesin jahit yang dah lebih 10 tahun ni, dia boleh buat macam kak butik awak ke yang high class sangat tu?
3: Ha, eloklah tu. Bertekaklah lagi, biar semua orang tahu betapa aman damainya rukun tetangga kita. Ha Lucy, awak ni pun satu hal. Kita semua ni buat kerja suka rela, bukan makan gaji.
0: Tapi Katipa,
3: Lucy, awak tahu tak yang Dayang ni mahir menjahit? Tapi disebabkan mesin jahitnya dah lama, dia tak bolehlah buat macam yang awak nak.
1: Mana Katipa tahu?
3: Mestilah. Semua rahsia dalam blok ni dalam poket saya. Saya kan CCTV.
0: Bukan apa, saya cuma mau kita menang. Katipa, saya tidak mau orang pandang rendah blok kita.
3: Pandang rendah atau sebab duit, Lucy? Ha, saya tahu yang butik awak dah 6 bulan tak bayar sewa. Mengaku ajalah. Ha, mari kita semua minum dulu. Sejukkan hati masing-masing. Kak Tipah ada bawakan panipuri untuk Dayang. Ha, ambu yak ni untuk Lucy. Dan dimsum untuk Sanjit. Kita buffet merdeka je dekat sini.
1: Eh, yang ni pun Kak Tipah tahu?
3: Tengok betapa prihatinnya saya. Sampai makanan yang kamu bertiga suka pun saya tahu. Ha, Dayang, lepas ni Kak Tipah tolong awak jahit. Dah lama juga tak sentuh benang dengan jarum ni. Ha, kalau kamu nak tahu, ha, saya ni 9 tahun berturut-turut juara menjahit dekat Kuala Pilah tu, ha. Semua orang dekat sana kenal dengan Kak Tipah.
2: Betul ke ni Kak Tipah? Macam tak percaya je.
3: Maksud Kak Tipah tu dululah. Sekarang nak cucuk jarum pun tak berapa nak nampak. Ha, Lucy, ha, pergi duduk sana. Kita kena siapkan dan gantung bendera hari ni. Ha, Dayang, mari sini Kak Tipah tolong pegangkan kain tu. Awak jahit pelan-pelan jalur tu.
1: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa Dayang? Ada pencuri ke?
1: Bendera, bendera yang saya pasang dah hilang.
0: Saya, saya sudah agak ni. Mesti sebab Sanjit pasang tidak kuat. Nah, kau tu pun Dayang, jahit pun tidak kemas.
1: Saya dah jahit 3 lapis, Lucy. Kan awak sendiri ada kat situ masa saya buat.
2: Jangan tuduh sebarangan, Lucy. Mana bukti awak? Semalam, ada orang nampak awak bele-bele bendera tu. Mungkin awak yang ambil sebab nak sabotaj. Yelah, sebab kami tak ikut idea awak.
0: Apa? Kau jangan main-main tau, Sanjit. Hampir 1 minggu saya tidak tidur malam. Fikir mereka bentuk bendera tu.
1: Aduh, mana hilangnya bendera ni? Sakit jari ni tak hilang lagi.
0: Ha, saya syak ada orang cuba sabotaj kita, Sanjit. Kau yang cakap perlukan modal muruku kan? Mungkin kau dah jual bendera tu. Berapa duit yang kau dapat?
2: Tolonglah sikit. Saya pun mahukan duit tu. Kalau saya buang, saya juga yang rugi. Entah-entah awak suruh Lucy. Awak kata bendera tu tak cantik. Jadi awak buang sebab nak kami buat yang baru.
1: Sudahlah. Kenapa korang berdua nak tuduh sama sendiri? Bukan ke kita ni hidup berjiran? Saya dah penat menjahit. Awak lagi nak bergaduh tentang siapa yang mencuri. Macam mana kita nak merdeka kalau hati penuh dengan syakwa sangka?
3: Apa yang bising-bising ni? Ya Allah, saya dalam rumah boleh dengar satu-satu tau. Nak rehat sekejap pun tak tenang.
0: Kak Tipa, kau ada ambil bendera kami?
3: Saya? Tak ada maknanya saya nak ambil. Saya kan pengurus kamu. Saya pun nak kamu menang juga. Bolehlah saya tumpang senang.
2: Sudah. Kita sama-sama cari dulu sekitar ni. Mungkin terbang ditiup angin.
3: Saya rasa ada orang dengki. Sebab petang tadi saya nampak budak-budak luar lepak ada kat sini.
0: Betul juga tu. Saya yakin ni mesti kerja orang blok sebelah. Tidak pun mesti kerja Manap. Kak Tipa kan selalu tegur dia. Mana tahu dia yang mau balas dendam.
2: Bertenang, jangan tuduh sebarangan. Kita mesti ada bukti.
1: Kalau betul dah hilang, saya dah tak larat nak jahit lagi. Tinggal 3 hari je lagi sebelum juri datang. Saya rasa saya nak undur diri. Kita dah kalah.
2: Jangan mudah mengalah, Dayang. Kita cari dulu sampai dapat. Saya rasa ada benda tak kena. Takkanlah benda itu sebesar itu mudah hilang. 3 kali kita pusing tempat yang sama, Kak Tipa. Dahlah, saya nak pitam dengan asap kemenyan ni.
0: Kak Tipa, buang masa ajak kita ni. Sudahlah, saya ada meeting lagi besok pagi.
1: Awak tu, Lucy, tak habis-habis dengan meeting. Ingat kamu seorang je ada kerja.
3: Kamu semua diam. Ikut je Kak Tipa. Dia dekat tapi jauh. Tengok tu, ada kesan seret dekat lantai ni. Ada bau minyak tanah. Bukan. Ini bau... bau... Alamak, ini...
2: Kenapa Kak Tipa?
3: Saya terlupa nak tutup api masak lomak masa nak keluar tadi.
0: Kenapa susah sangat kita mau sepakat? Dulu, kita tidak pernah macam ni. Sekarang, kita terlampau pentingkan diri sendiri. Sampai tidak pedulikan orang lain.
1: Saya pun samalah, Lucy. Mungkin kita ni terlampau kejarkan duit. Sampai sanggup nak bergaduh sesama kita.
0: Saya rasa menyesal. Saya fikir wang adalah segala-galanya dalam hidup. Tapi bila macam-macam hal jadi dekat blok kita ni, saya sedar jiran lagi penting.
1: Mulai hari ni kita kembali macam dulu. Betul tak Sanjit?
2: Betul. Kalau tak, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.
0: Apa maksud kau tu Sanjit?
2: Macam situasi kita sekarang ni, kita terlalu kejarkan sesuatu yang tak pasti hingga kita hilang apa yang kita dah ada.
1: Dah lah tu Sanjit. Cakap biasa kan senang. Tak payah nak berpantun bagai. Pening Lucy ni nak faham.
2: Mana boleh? Kita semua kan orang Malaysia. Kenalah ambil tahu budaya dan adat bangsa lain. Jadikan perbezaan itu kekuatan, bukan kelemahan. Barulah hidup kita harmoni. Betul tak Lucy? Betul tak Dayang?
0: Lepas ni makin sibuklah kau Sanjit. Bertambah lagi satu kerja.
2: Kerja apa? Saya tak faham.
0: Pencara tak bertauliah.
2: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
2: Bendera kita yang hilang ada dalam storage Selma.
1: Apa? Cik Selma yang curi? Mari kita jumpa dia sekarang.
2: Sabar. Jangan berkasar. Kita tanya dia baik-baik. Cik Selma, kami nak tanya, kenapa bendera kami ada dalam stok? Kenapa Cik Selma buat macam tu?
0: Sampai hati Cik Selma buat kami macam ni. Saya tidak dapat tidur lena tau. Fikir masalah bendera ni.
4: Ya, memang saya yang ambil. Tapi sebab apa? Sebabnya semalam saya tengok masa kamu siapkan bendera ini, kamu asyik bergaduh je. Ini bukan semangat merdeka yang saya mahukan. Ini semua sebab duit. Jadi saya buat keputusan sorok bendera ni untuk tengok sama ada kamu semua akan bersatu atau berpecah mencari.
1: Aduh, Cik Selma nak gugur jantung. Kalaulah saya ni ada lemah jantung, dah lama saya padam.
0: Tengok, bendera ni kotor sudah, terkena debu di stor.
4: Alamak, maafkan saya. Saya betul-betul tak perasan.
2: Kita dah tak ada lah masa nak cuci. Sia-sia saja usaha kita. Melayanglah RM30,000 kita.
1: Tunggu sekejap. Saya ada idea. Kejap ya.
4: Mana kamu dapat bendera ni, Dayang?
1: Ini bendera peninggalan atuk saya. Dulu, Dia berjuang menuntut kemerdekaan di kampung. Ini tenunan asli dasar warisan kami di Sabah. Dia jahit bendera ni sebab berhajat nak datang kemari dengar sendiri laungan keramat merdeka. Tapi hasratnya tak kesampaian. Dia pergi dulu meninggalkan kami. Jadi saya bawa ke sini untuk kenangan.
0: Tenunan asli? Wah, pasti sangat mahal dan ada nilai sejarah yang tinggi. Tapi saya bimbang, ada orang yang akan curi nanti.
2: Awak semua, jangan risau. Saya sanggup tidur di lobi jaga keselamatan bendera ni.
4: Inilah semangat sebenar merdeka yang saya mahukan. Kata orang, genggam sebelum hilang, jaga sebelum tiada, hargai selagi masih ada.
0: Yang penting, kita semua sudah berbaik. Jom, kita pasang balik bendera.
2: Ha, leganya hati. Bingkai kayu sudah siap. Lucy, awak cuba fikirkan idea nak bagi sulaman tenunan ni untuk lagi menyelah.
0: Baik, Sanjit, Dayang. Bendera ni saya rasa kita alih betul-betul menghadap pintu masuk. Biar kena cahaya, lepas tu kita tambah sikit dengan tanaman hiasan. Barulah ada feng shui.
3: Kalau macam ni, tak perlulah kita tunggu hadiah kemenangan. Rasanya perpaduan kita lagi tak ternilai.
2: Betul, Kak Tipah. Jika tak menang sekalipun, saya tetap gembira. Kerana sekarang baru saya tahu yang Lucy ni sebenarnya baik hati. Cuma mulutnya saja boleh tahan pedas.
0: Eh, kau pun apa kurangnya, Sanjit? Muka je nampak macam garang. Tapi, takut terlipas.
2: Alamak, bocor juga rahsia saya. Malunya.
4: Memegang bendera kita. Dari jalan besar dah boleh nampak.
2: Ini semua hasil kerjasama kita semua, Cik Salma. Tanpa reka bentuk Lucy dan jahitan Dayang, saya tak mampu gantung bendera ni seorang diri.
0: Tidaklah, Cik Salma. Ini semua hasil kita bersama. Termasuklah Cik Salma. Kalaulah Cik Salma tidak curi bendera tu, kami tak mungkin dapat hasil seindah ini.
1: Saya pun minta maaf sebab selalu emosi. Lucy, terima kasih ya sebab bagi saya peluang untuk belajar. Saya hargai teguran awak.
0: Saya yang patut berterima kasih. Lepas ni, kalau tidak keberatan, saya tawarkan kamu kerja sebagai tukang jahit di butik saya. Saya merancang menjual online nanti. Bolehlah kita bekerjasama.
1: Betul ke, Lucy? Terima kasih. Bolehlah saya belajar selok-belok butik dengan awak.
3: Sudah-sudahlah berdrama. Sekarang, mari kita ke dalam. Saya dengar keputusan akan diumumkan sekejap lagi. Tapi bagi saya, kita dah pun menang.
0: Menang-menang apa, Kak Tipah?
3: Menang melawan ego masing-masing. Inilah kemenangan paling susah nak dicapai.
2: Hei, lekas semua. Saya dah tak sabar nak tengok siapa yang menang.
4: Dan pemenang utama bagi pertandingan hiasan bendera paling merdeka tahun ini jatuh kepada Dayang, Lucy dan Sanji.
1: Saya dah berjaya tunaikan hajat atuk saya.
0: Kita berjaya. Akhirnya butik saya masih dapat diselamatkan.
2: Muruku untuk semua. Semua untuk muruku.
3: Wah, kamu bertiga. Gunakanlah wang hadiah tu sebaiknya. Lepas ni, saya tak nak dengar kamu bergaduh lagi. Sebab tak cukup duit pula.
4: Tahniah, ingatlah jalur gemilang ini seteguh mana pun kainnya boleh koyak. Tetapi perpaduan kita, jika dijahit dengan kasih sayang dan disulam rasa hormat, tak akan tumbang biarpun dia tiup angin kencang. Selamat Hari Merdeka semua.
0: Bukan saya mengejar molek, saya mengejar papan tunda. Bukan saya mengharap molek, saya mengharap budi bahasa.
3: Wah, kamu pun dah pandai berpantun, Lucy.
0: Mestilah. Tengoklah siapa sifu saya.
4: Dayang, saya dengar kamu boleh bersajak. Apa kata untuk meraihkan kemenangan blok kita, kamu bacakan satu sajak khas merdeka untuk kita semua.
5: Setuju.
1: Alah, mana adalah Cik Salma. Dulu-dulu adalah masa sekolah-sekolah. Sekarang ni bersajak dengan mesin jahit je lah.
4: Apa nak malu-malu? RM10,000 dah dalam tangan kamu dah. Kalau kamu sudi, saya tambah lagi RM1,000.
1: Okey, saya setuju. Salam puisi. Maka merdekakah kita? Kata mereka, apakah erti merdeka ini. Jika hari demi hari, tahun bersilih ganti, debunga aksara gugur dari pepohon bahasa, tersayat luka yang dulu teguh berdiri kian kering di tanah sendiri. Kataku, apalah makna merdeka ini? Hanya pada kibaran bendera dari paksina ke daksina jika rapuhnya ranting budaya. Dalam semangat roh bangsa yang dulu gah memayungi semilir akar warisan kita kian rekah di jarah globalisasi penjajah. Katamu, maka merdekakah kita? Hanya pada laungan semata, sedangkan dedaun seia sekata kian tercarik menanti kecai angkara sengketa sesama yang dulu redup menyantuni seluruh marga tanah bertuah ini. Dan kata Bonda, siramkan kembali pepohon bahasa yang direngkuh satwa, balutkan kembali ranting budaya dengan panji bebas merdeka. Cantumkan kembali dedaun seia sekata yang dirobek duka, bukan sekadar abadi dalam cerita yang terbenam di sukma pertiwi menanti anak cucu membaca semula puisi leluhur dengan air mata sesal yang pecah. Salam puisi.
0: Dayang, tahun depan saya mau kau jahit koleksi baju merdeka untuk butik saya. Saya sudah mendapat tempahan kontrak dari syarikat besar.
1: Boleh, tapi Sanjit kena pastikanlah elektrik kat rumah saya tu sentiasa ada bila saya nak guna mesin jahit baru nanti. Maklumlah, mesin besar kan?
2: Beres! Nanti saya hantar muruku satu balang untuk semua penghuni. Tanda perpaduan.
5: Mana? Oh, mana? Ha, kamu buang lagi puntung rokok tu. Kamu memang tak makan saman, mana? Kali ni biar aku yang saman kamu. Kamu tunggu eh. Ha, kamu belum kenal siapa lagi Kak Tipah ni.
2: Saya Pravin Kumar dari Minal FM memegang watak sebagai Sanji.
4: Saya Latia Zainal dari Langkawi FM memegang watak Cik Salma.
0: Saya Farani Asman dari Sabah VFM sebagai Lucy.
1: Saya Aina dari Kelantan FM sebagai Dayang.
5: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Kak Tipah.

0: ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Fedah Redung. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berhibur kembali dalam rancangan Ghazal Termasyhur edisi khas Hari Kebangsaan. Hari ini kita akan bersama-sama dengan kumpulan Gang Roger yang akan mendendangkan 5 buah lagu. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh Roger Zaidi bersama-sama penyanyi Kajol Zuraidah, pemain peti harmonium Zack Zainir, pemain gitar Bob Wahid, pemain violin Oli Hazli, tabla dan tamburin adalah Ayan Wahid. Kita dengarkan lagu Bumi Bertuah, Bingkisan dari Selatan dan Kuala Lumpur. Kita dengarkan persembahan permainan kumpulan Gang Roger.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Peda Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RT.

0: Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya, Aina Jam Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, 10,000 pengunjung meriahkan sambutan Hari Kebangsaan di MUA. JBPM Johor tawan puncak Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia. Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri di Dataran Tanjung Emas Muar dimeriahkan dengan kehadiran lebih 10,000 pengunjung yang menyaksikan perarakan 140 kontijen daripada pelbagai agensi. Antara pencuri tumpuan, kontijen Perbendaharaan Negeri Johor yang memenangi anugerah pakaian perarakan terbaik sekaligus dinobatkan sebagai juara kontijen keseluruhan. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dalam ucapannya menyeru rakyat bersama-sama melibatkan diri dalam usaha kerajaan negeri memacu kemajuan menjelang 2030 di samping mengekalkan identiti dan nilai budaya Johor.
1: Tuan-tuan dan puan, kita akan majukan negeri ini menjelang tahun 2030. Sebab itu kita adakan slogan Maju Maju, maju, dan maju bukan saja dari segi infrastruktur, tuan-tuan. Yang lebih penting ialah maju dari segi anjakan paradigma pemikiran tanpa mengetepikan nilai-nilai budaya bangsa Johor.
0: Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Dalam perkembangan lain, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Johor mencipta kelainan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi perkongsian di media sosial, JBPM Johor membentuk satu pasukan bagi menjayakan ekspedisi cabaran tawan puncak Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia. Misi mengibarkan jalur gemilang, bendera Johor dan bendera JBPM di puncak setinggi 3,726 meter itu berjaya dilaksanakan 17 anggota dari JBPM Johor dan Melaka, selain pesara serta persatuan suri dan anggota wanita, bomba dan penyelamat. Agensi di bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi akan terus berhubung rapat dengan pekebun-pekebun kecil sekiranya fenomena El Nino memberi kesan kepada sektor komoditi. Menterinya, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, agensi terlibat sentiasa bekerjasama dengan pekebun kecil termasuk memberikan nasihat dan panduan bagi menghadapi keadaan cuaca berkenaan.
2: Agensi-agensi kami seperti MPOB banyak bekerjasama dengan pekebun-pekebun kecil dalam menasihatkan mereka supaya sentiasa bersedia menghadapi kemungkinan cuaca yang agak panas sekarang ini. Dan kita percaya pekebun kecil juga maklum mengenai perkara ini dan sentiasa berhubung rapat bersama dengan kementerian melalui agensi-agensi kami lah.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, Menteri KPK. Beliau berkata demikian semasa karnival dan majlis peluncuran Kampung Angkat Madani di Dewan Serbaguna Kampung Parit Warijo, Seri Medan, Batu Pahat. Usaha memperkukuh hubungan strategik Johor United Kingdom UK khususnya dalam bidang pelaburan, pembangunan bakat serta kesiapsiagaan utiliti dan infrastruktur antara perkara yang dibincangkan bersama wakil British di Johor Bahru baru-baru ini. Pertemuan itu diadakan bersama Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Ajay Sharma CMG, serta Setiausaha Kedua Politik dan Keselamatan Suruhanjaya Tinggi British di Kuala Lumpur, Joey Davis. Penasihat Ekonomi dan Pelaburan Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad berkata, perbincangan itu turut memberi tumpuan kepada usaha menyokong pelaburan berimpak tinggi termasuk daripada jenama global. Turut disentuh peranan universiti-universiti UK di Johor dalam memperkukuh ekosistem bakat negeri. Sebuah lori jenis tipe damper ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor atas kesalahan membawa muatan batu kasaran berlebihan menerusi ops lebih muatan di Jalan Skudai Johor Baru semalam. Menerusi kenyataan JPJ Johor, hasil proses penimbangan mendapati kenderaan berkenaan membawa muatan melebihi had dibenarkan. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting, Anas Matnor dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk maklumat Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 4.15 minit petang. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 4.19 minit petang. Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.20 minit petang. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkap, Segamat dan Gemas, Johor, 4.22 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Para pendengar sekalian, jika ditakdirkan satu hari nanti kita akan pergi, syarikat sentiasa boleh mencari pengganti kita. Namun dalam kehidupan peribadi kita, keluarga tidak ada galang gantinya. Merekalah orang yang sentiasa berada di belakang kita, menyokong, memahami dalam apa jua keadaan yang kita hadapi. Sebab itu, walau setinggi mana pun kejayaan yang kita kejar, jangan lupa bahawa keluarga tetap nombor satu. Cintai dan hargailah mereka sepenuhnya.

0: Sekolah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Si Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kerajaan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke bengkel lagi besar dan kilang yang lebih besar. Dan lebih banyak lagi lah dana-dana yang disalurkan pada bank-bank supaya kami tahu dan boleh diwawah kepada usahawan-usahawan yang lebih kecil macam kami.
3: Okey, untuk yang manfaat yang saya dapat sebelum ni, alhamdulillah kita dapat memperkasakan saya punya perjalanan perniagaan saya, dan harapan saya untuk akan datang, saya berharap kerajaan masih memberi menitik beratkan kepada kami usahawan-usahawan kecil untuk terus bergerak, dan kami juga adalah salah satu penyumbang ekonomi negara juga. Okey, jadi belanjawan seperti bantuan-bantuan pinjaman untuk usahawan-usahawan kecil macam kami ni adalah sangat diperlukan.
0: Peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi Madani, Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kosar hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini, kalau kita lihat pada suku kedua lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Muhammad Afzan Nizam berkata, impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas bodi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdul Hanif.
5: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
6: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
7: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
8: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap bahaya setakat 4.30 petang. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPO di Stesen Pemantauan IPD Serian mencecah 445, diikuti Samarahan 350, Sri Aman 334 dan Kuching 366. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikai iaitu 277, diikuti Sibu 243 dan Mukah 216. Kawasan dengan bacaan IPO mencecah 500 akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan keseluruhan Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini, tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Luar negara, susulan bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Zhejiang, China sedang mengerahkan segala usaha mencari rakyatnya dan warga asing yang hilang. Presiden China Xi Jinping berkata negaranya turut mengambil langkah untuk memindahkan dan menempatkan semula penduduk terjejas. Ini termasuk menyediakan rawatan perubatan kepada mangsa cedera serta mencegah bencana susulan. Beijing juga telah menghantar pasukan penyelamat ke Nepal dan menyalurkan bantuan kecemasan. Sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas terlanggar dua priori ketika cuba melalui laluan yang disifatkan tidak sah di Selat Hormuz. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC bagaimanapun tidak memberikan butiran mengenai kematian atau kecederaan mahupun tahap kerosakan. Kapal yang melalui laluan perairan strategi itu digesa mematuhi prosedur yang diumumkan Tehran bagi pelayaran melalui Selat Hormuz. Akhir sekali, Terengganu FC perlu bangkit pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA bertemu Brunei DPMM FC esok. Ketua jurulatihnya Muhammad Nafuzi Zain berkata kekalahan besar 0-3 di tangan Selangor FC pada perlawanan kedua Liga Super amat perit. Ia memberi impak kepada semangat serta motivasi pemain. Namun pemain perlu tampil dengan aksi lebih bertenaga serta berdisiplin bagi membawa pulang bekalan selesa dari gelanggang lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Zab Ati, Glosari Dialek Johor. Maksudnya tetap dari segi hati, fikiran dan lain-lain. Pasti. Ayat contoh, nasihatlah dia selalu supaya lebih zab ati apabila membuat pilihan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

69 tahun Malaysia mengecapi rasa bahagianya kemerdekaan kan, dari Perlis sampai ke Sabah, dari bandar sampai ke kampung. Kita mungkin berbeza bahasa, juga budaya dan juga cara hidup, tapi jalur gemilang yang sama kita kibarkan di seluruh negeri, termasuklah di Malaysia semualah. Dari Perlis sampai ke Sabah, di Johor, di Melaka, Negeri Sembilan kan. Bendera yang sama kita kibarkan, tak kira bangsa, tak kira kaum. Itulah majmuknya rakyat Malaysia. Dan hari ini harapnya semua rakyat Malaysia terus kibarkan jalur gemilang. Jangan henti sampai di sini. Kita menyambut juga Hari Malaysia 16 September nanti. Dan sama-samalah kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Dekat WhatsApp Johor FM ni dari tadi meriah betul ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Untuk dedikasi ucapan merdekanya daripada Mat Dalilam. Orang Felda Nitar, Mersing eh. Ucapan hari kemerdekaannya untuk semua rakan yang berada di Kampung Baru Nitar, Mersing. Khasnya buat isteri tersayang Ramlah Saleh. Lagi salam kemerdekaan daripada Kak Rubiah kita. Ditujukan kepada penduduk Kampung Seri Gajah Ca'ah dan juga pendengar Johor FM Permata Selatan. Akak buka kedai ni berperang dengan senduk Kuali Periuk. Amboi, tetap dengar Johor FM Permata Selatan ya. Terima kasih Kak Rubiah. Sayang selalu eh. Ismail Musa, orang Sempang Renggam ni, menunjukkan ucapan merdekanya untuk isteri Nur Hayati dan pendengar Johor FM Permata Selatan. Juga penduduk Sempang Renggam ya. Lagi ucapan merdeka daripada orang Kota Tinggi. Orang kampung saya lah, Abdul Jalil Paimin. Apa khabar? Sihat gitu? Duduk je kat rumah hari ni eh. Malam tadi Abang Merdeka di mana? Tengok bunga api dengan cucu-cucunya di mana? Tak pula dinyatakan dekat WhatsApp Johor FM ni ya. Rehat santai, anak cucu balik bercuti. Itulah yang seronoknya kan. Apapun keadaan anda sekarang ni, mungkin yang seorang diri tak dapat pulang ke kampung, masih menantikan yang tersayang pulang ke rumah, tak apa, kami di Johor FM akan sentiasa menemani anda. Untuk hari ni saja 24 jam, bermula malam nanti, bermula esok lah, kita dah kembali ke 18 jam siaran setiap hari ya. Hari ni je, istimewa sempena hari kemerdekaan. 5.26 minit petang waktu ini, meneruskan lagi hiburan. Lagu dangdut lah petang-petang ni. Hiburan bersama yang tersayang bersama keluarga. Dendangan Haiza. Dak Dikduk 3.0. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.

5.41 minit petang waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung segmen variasi permata untuk edisi hari ini, 31 Ogos 2026, hari kemerdekaan buat Malaysia yang ke-69 tahun. Harapnya semua terhibur dengan sajian lagu dan juga rancangan yang kami sajikan kepada anda sepanjang hari kemerdekaan ya. Kemana saja anda tuju, apa saja sedang anda lakukan, biarlah kami temani anda, ceriakan hari-hari anda dari subuh sampailah ke tengah malam ya. Dengarlah Johor FM menerusi 3 frekuensi kami, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Selain itu boleh juga dengarkan ya menerusi aplikasi RTM Klik. Hujung jari saja dah boleh dengar 34 stesen radio RTM seluruh Malaysia. Juga anda boleh tonton rancangan menarik di saluran RTM. Selepas ini untuk 6 jam seterusnya di Melodi Permata, anda akan bertemankan DJ Syamito sampai pukul 12.30 malam nanti ya. Boleh buat permintaan lagu yang mana sempat, sebab kita pun ada lagi rancangan kemerdekaan sebelah malam nanti, istimewa sepanjang hari ini. Kan esok lusa dah tak ada dah rancangan merdeka kan. Jadi kena tunggu dengar Johor FM Permata Selatan setiap hari, setiap masa. Boleh eh? Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. InsyaAllah Lily kembali temani anda. Hari apa tu? Tunggulah. Ikuti media sosial kami. Setiap kali kami nak ke udara, InsyaAllah ada muat naik gambar. Di situ baru tahu, oh Lily Konti. Lepas ni siapa? Cik Mira, Syamito, ramai lagi. Suzy, Jihad. Ada ramai eh penyampai radio Johor FM yang akan menemani kita semua. Terima kasih atas sokongan anda kepada Johor FM Permata Selatan. Majmuknya Raya Malaysia, pelbagai kaum dan juga etnik. Lagu Sumandak Sabah untuk anda. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesada dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Dengarkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi, dengan sabarnya guru mengajar, dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran itu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal. Ya, setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor MM Permata Selatan.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad ibn Abdillah rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَعَنَّا مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا مَهَا سُوْجِ إِنْكَوْ يَا اللَّهِ. Tidaklah kami mengetahui sesuatu apapun melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Hari ini masih lagi Allah panjangkan umur kita dan kita sedang melakukan ketaatan. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah, sebaik-baik manusia ini umur adalah yang Allah jadikan panjang umurnya. Maaf, sebaik-baik manusia iaitulah yang panjang umurnya, yang mana dia juga dalam waktu yang sama memberikan manfaat, iaitu penuh dengan kebaikan dengan amal-amal yang dia akan lakukan. Ini diberikan kepada kita dengan umur yang untuk kita melakukan ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan setiap ketaatan kita ini dibalas dengan ihsannya Allah Subhanahu wa Taala dan rahmatnya kita akan dapatkan pada hari kiamat nanti insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pernah ataupun tidak kita pernah buat satu kebaikan tetapi tak ada seorang pun yang nampak perbuatan kita. Tiada tepukan tangan, tak ada ucapan terima kasih, tak ada pengiktirafan, tak ada pandangan baik. Pernahkah kita merasai perasaan sedemikian? Maka hari ini insya-Allah kita akan belajar satu nilai Islam yang paling indah, iaitu apa dia? Ihsan. Berbuat baik bukan kerana ingin dilihat manusia tetapi kerana sedar Allah sentiasa melihat. InsyaAllah sini Dauratul Quran kali ini kita akan lihat sama-sama dari dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua pada muka surat yang ke-30. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-195, juzuk yang kedua muka surat yang ke-30, ingin kita fokuskan pada ayat yang hujungnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimah yang kita fokuskan iaitu wa ahsinu, iaitu berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Makna ihsan disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur, iaitulah kata baginda Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia yakni Allah melihat kepada kamu. Inilah makna ihsan yang diterjemahkan daripada perkataan lisan baginda Nabi SAW yang mulia. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala radhiyallahu anhu berkata, ihsan itu adalah puncak amal. Puncak, yakni kemuncak kepada amalnya seseorang, iaitu apabila seseorang hamba itu melakukan setiap perbuatan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik kelembutan dari segi sudut perbuatannya, kerana apa? Kerana sedar Allah memerhatikannya pada setiap saat. Maka ihsan ini, kalau ingin kita ambil pemahaman yang lebih dalam, ihsan ini dia bukan sekadar baik, tetapi dia sebaik-baik kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesedaran bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Dan bagaimanakah kelompok orang yang melakukan ihsan? Ya, ini bagaimana orang yang berjaya sampai kepada perbuatan ihsan? Maka di hujungnya Allah sebut, Allah menyukai namanya muhsinin, iaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ayat ini pula bukan sekadar pujian yang biasa. Kerana apa? Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan, apabila Allah menyatakan kecintaannya kepada sesuatu golongan, ia bermakna Allah akan memberikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan kemuliaan kepada mereka. Di mana? Di dunia dan akhirat. Bayangkan para pendengar, Allah yang Maha Agung, pemilik langit dan bumi, suka kepada kita. Agaknya apa yang ada pada kita? Agaknya amal apa yang kita nak kena buat di hadapan Allah sampai Allah suka? Tetapi hanya kerana adanya ihsan, maka Allah menyukai kepada kita. Maka apakah ganjaran yang lebih besar daripada itu, iaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat kepada ihsan dalam kehidupan seharian, iaitu disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan bahawa ihsan ini merangkumi setiap aspek kehidupan. Aspek ihsan dalam ibadat kepada Allah, ihsan dalam layanan kepada kedua ibu bapa, ihsan dalam pergaulan dengan jiran, ihsan dalam kerja dan amanah yang dipikul. Sebenarnya semua perkara yang kita lalui itu dituntut dengan ihsan. Maka orang yang berihsan dalam setiap perkara, dia tidak perlu menunggu untuk pujian manusia, kerana dia tahu waktu yang sedang dilakukan Allah sedang melihat dan Allah menghitung, dan dia tahu bahawa kemuncaknya tadi perbuatan itu Allah lah yang akan membalasnya. Sedang pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini jom sama-sama kita jadikan ihsan sebagai cara kehidupan kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Buat dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kerana sedar Allah Subhanahu wa taala sedang melihat. Kerana Allah yang suka, itulah manusia yang paling beruntung di dunia dan akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kitalah orangnya insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Kita jumpa lagi masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullah khair jazaa wa 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Anda kini dalam zon geng malam.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Mersing 92.1 Sawah Datuk, Penyabung, Endau.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Kulai 101.9 Taip Anda Indah Pura Kelab.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan, semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yakni Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksima mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenglu Laut.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Zab Ati, Glosari Dialek Johor. Maksudnya tetap dari segi hati, fikiran dan lain-lain. Pasti. Ayat contoh, nasihatlah dia selalu supaya lebih zab ati apabila membuat pilihan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
0: Batu Pahat 105.3, Linau, Seri Medan, Yong Ping.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea lagi bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher.
1: Hai Zekis. Hari ini dalam sepatah sehari kita akan belajar perkataan odi.
0: Odi.
1: Ya.
0: Oh, odi maksudnya apa tu Teacher?
1: Odi maksud mana?
0: Mana? Odi.
1: Ya.
0: Okey, contoh ayat dia Teacher.
1: 어디에서 왔어요?
0: 어디에서 왔어요?
1: Ya.
0: Maksudnya apa tu?
1: Anda dari mana?
0: Anda dari mana? Odisio wasayo.
1: Odieso?
0: Odieso
1: wasoyo.
0: Wasoyo. Anda dari mana tu? bukan dari mana nak ke mana tau. Ini kalau kita nak tanya orang, anda dari mana? Macam saya tanya teacher. Teacher Nana, odieso wasayo?
1: Hangukeso wasoyo.
0: Mesti teacher jawab, saya dari Korea.
1: Ya.
0: Baik, sepatah sehari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya saja.

0: Tangkap 105.3 Gunung Emas, Padang Lerit, Sagir.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan, tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
0: Johor Bahru 101.9 Pasir Gudang, Kempas.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil merangkap pengerusi jawatankuasa Indo Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 menyifatkan penganjuran sambutan kali ini berlangsung dengan lancar serta aman mengikut perancangan yang ditetapkan.
1: Saya ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada ramai yang telah datang. Ada yang datang dari Sandakan, ada yang datang dari Johor Bahru, ada yang datang dari Jeli, ramai yang datang dari seluruh pelosok negara untuk sama-sama menyambut hari yang sangat bermakna, satu tarikh yang cukup keramat, sambutan Hari Kebangsaan.
0: Dato' Sri Fahmi turut menyatakan kesyukuran kerana sambutan berlangsung dalam keadaan cuaca yang baik selain bacaan indeks pencemar udara IPU yang tidak menunjukkan peningkatan ketara akibat jerebu.
1: Cuaca hari ini sangat-sangat baik berkat doa dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Meteorologi serta pihak NADMA yang telah memantau dan mereka juga telah bersedia untuk melakukan pemenihan awan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urus setia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia. Malaysia.
1: Kota Tinggi 101.9, Air Tawar, Lok Heng, Penawar.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Ikuti dokumentari khas Hari Kebangsaan 2026 Gelombang Merdeka dari Selata Brau ke Stadium Merdeka, terbitan Syuhada Balkis Juhali.
2: Tanggal 31 Ogos 1957, satu tarikh yang begitu dekat dengan ingatan kita. Tarikh yang menandakan lahirnya sebuah negara yang merdeka. Kita mengenang Stadium Merdeka. Kita mengenang Tunku Abdul Rahman. Kita mengenang laungan yang bergema sebanyak 7 kali. Merdeka! Namun sebelum laungan itu kedengaran, ada sebuah perjalanan panjang yang telah dilalui. Perjalanan yang tidak hanya melibatkan pemimpin politik, tetapi ia melibatkan masyarakat, melibatkan pendidikan dan ia melibatkan bahasa dan persuratan. Ia melibatkan perjuangan mempertahankan kedaulatan. Dan yang paling utama, ia melibatkan manusia yang percaya bahawa tanah air ini berhak menentukan masa depannya sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan sebuah gelombang merdeka? Bagaimanakah kesedaran sebuah bangsa berkembang sehingga akhirnya menjadi tuntutan untuk sebuah negara yang bebas?
3: Gelombang merdeka merupakan satu metafora yang kuat, merupakan gambaran kepada pergerakan air yang besar, kuat dan datang serentak dari tengah lautan yang bermaksud semangat cintakan negara yang membara dan merebak ke seluruh Malaysia.
2: Kesedaran tidak lahir dalam satu masa. Ia berkembang melalui pengalaman, melalui pemikiran, pendidikan serta karya dan melalui perjuangan mempertahankan hak serta maruah. Namun kesedaran memerlukan ruang untuk berkembang. Dalam perjalanan sejarah tanah Melayu, Johor mempunyai kedudukan yang tersendiri. Jauh sebelum kemerdekaan dicapai, negeri ini telah membangunkan gagasan tentang pemerintahan, kedaulatan dan pentadbiran. Tetapi sejauh mana Johor sebenarnya memainkan peranan dalam membentuk asas kenegaraan yang membawa kita menuju kemerdekaan? Kita telusuri pandangan Profesor Datuk Dr. Kasim Tukiman, ahli penasihat Jumaah Majlis Diraja Johor.
4: Dalam konteks berkerajaan ataupun bernegara, Johor adalah pengasasnya. Kerana kita lihat dalam banyak benda ialah Johor adalah mengasaskan hal-hal kenegaraan Malaysia. Pertamanya saya nak menyebutkan bahawa dari segi perlembagaan, Johor adalah negeri yang pertama yang mengasaskan perlembagaan. Mulai 14 April 1865 yang menggambarkan tiang seri kenegaraan. Sebab itu dalam konteks negara kita pun ada perlembagaan tahun 1957 yang dinamakan Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, dari segi kenegaraan, Johor adalah negeri pertama yang mengasaskan gagasan kedaulatan, iaitu mempertahankan sebuah pemerintahan yang berdaulat dan bebas daripada penjajahan. Saya ingin penjelasan fakta, bila negara kita merdeka 31 Ogos 1957, sebenarnya Johor lebih awal kerana menerusi perjanjian Inggeris Johor yang pada 11 Disember 1885, Baginda Queen Victoria bukan sahaja mengabsahkan kedudukan Sultan Abu Bakar sebagai Sultan Johor yang sah, tetapi baginda telah mengiktiraf Johor sebagai sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat pada 11 Disember 1885.
2: 14 April 1895, negeri ini mencatat satu lagi detik penting apabila Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor diperkenalkan. Ia membuktikan bahawa gagasan tentang pemerintahan, kuasa dan kedaulatan bukanlah sesuatu yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Abu Bakar, sebuah sistem pentadbiran yang tersusun dan moden mula dibangunkan.
4: Sebab itu, ini sedikit keunikan Johor. Sebab itulah akhirnya Sultan Abu Bakar telah membangunkan sistem pentadbiran moden dengan adanya pejabat raja, pejabat waris raja iaitu pejabat Tengku Mahkota Johor dan juga telah mewujudkan jabatan-jabatan kerajaan.
2: Dalam soal mempertahankan kedaulatan pula, Johor Military Force, JMF, menjadi antara tonggak penting pertahanan negeri ini. Ditubuhkan pada 1886, pasukan ini membuktikan bahawa aspek keselamatan dan pertahanan telah diberi perhatian sejak sekian lama. Satu lagi bukti bahawa kedaulatan bukan sekadar gagasan, tetapi suatu yang dipertahankan.
4: Malah sebaik saja baginda membuat perjanjian dengan British, Sultan Johor telah membangunkan sebuah pasukan tentera yang dinamakan Johor Military Force mulai awal 1886. Dan ini nak menggambarkan bukan saja kedaulatan kena dipelihara tapi keselamatan negara. Ini bermula di Johor. Dalam konteks yang lain, pada Majlis Jemaah Menteri. Ini adalah perlembagaan Johor di mana adanya Barisan Jemaah Menteri yang mentadbir Kerajaan Johor ketika itu.
2: Menelusuri kembali sejarahnya, jelas bahawa negeri ini bukan hanya memiliki sebuah pemerintahan, ia turut membangunkan institusi kepada sebuah sistem kenegaraan. Namun, sebuah bangsa tidak hanya dibentuk melalui institusi dan pentadbiran. Ada ruang lain yang membentuk cara manusia mengenal, memahami dan melihat dirinya sendiri. Bahasa, ilmu, persuratan, karya dan daripada semua itu lahirlah kesedaran tentang identiti sendiri. Jika sejarah politik membantu membentuk sebuah negara, persuratan pula membentuk pemikiran masyarakat. Melalui tulisan, idea disebarkan. Melalui karya, kehidupan dirakam. Dan melalui bahasa, identiti serta pengalaman diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sejarah persuratan Melayu, lahir tokoh-tokoh yang menjadikan karya sebagai ruang untuk memahami manusia, masyarakat dan zamannya. Antaranya Usman Awang, seorang sastrawan yang menggunakan karya untuk mengangkat nilai kemanusiaan serta menyuarakan denyut kehidupan masyarakat.
5: Peluang untuk saya memperkenalkan siapakah dia, sastrawan negara kita, iaitu Usman Awang. Dia merupakan anak kelahiran Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Jadi dengan bangganya kita berkata tentang seorang tokoh, malah satu-satunya sastrawan negara yang telah diiktiraf dan dinobatkan di Malaysia. Dari 14 orang, hanya Usman Awang sahaja anak jati Johor, di mana beliau telah banyak menghasilkan karya persuratan dalam genre sajak, drama, cerpen, novel dan sebagainya. Dan hal ini sangat terbukti dalam sebuah sajak beliau yang ditulis menjelang kemerdekaan pada tahun 1955. Tajuknya Tanah Melayu. Kita rakyat di bumi jantung ini tiada beza dalam segala apa jua. Penanam padi atau buruh memberi tenaga, terkepung dalam semboyan muluk demokrasi. Kita pembina semua ekonomi, begitulah. Tetapi siapa yang bisa dirabai kemujuran? Sedang tulang-tulang longgar berkisar, tuan-tuan penuh hormat, sucinya seperti malaikat. Kita diminta membuat semua bakti dari titik peluh sampai merah darah. Memburu kematian di padang maut terdedah. Saudara sama sendiri saling bunuh-membunuh. Ketika penekanan jauh sampai ke tulang, dengarlah jeritan keras tani di ladang. Dengarlah teriakan gemuruh buruh di kilang. Sama bersatu sederap barisan bangun berjuang.
2: Dr. Masriah binti Masrum, sastrawan Johor ke-14. Apabila kita menelusuri kembali sejarahnya, jelas bahawa negeri ini bukan hanya memiliki sebuah pemerintahan, ia turut membangunkan institusi kepada sebuah sistem kenegaraan. Namun, sebuah bangsa tidak hanya dibentuk melalui institusi dan pentadbiran. Ada ruang lain yang membentuk cara manusia mengenal, memahami dan melihat dirinya sendiri. Bahasa, ilmu, persuratan, karya. Dan daripada semua itu, lahirlah kesedaran tentang identiti sendiri. Jika sejarah politik membantu membentuk sebuah negara, persuratan pula membentuk pemikiran masyarakat. Melalui tulisan, idea disebarkan. Melalui karya, kehidupan dirakam. Dan melalui bahasa, identiti serta pengalaman diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sejarah persuratan Melayu, lahir tokoh-tokoh yang menjadikan karya sebagai ruang untuk memahami manusia, masyarakat dan zamannya. Antaranya Usman Awang, seorang sastrawan yang menggunakan karya untuk mengangkat nilai kemanusiaan serta menyuarakan denyut kehidupan masyarakat.
5: Peluang untuk saya memperkenalkan siapakah dia sasarawan negara kita, iaitu Usman Awang. Dia merupakan anak kelahiran Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Jadi dengan bangganya kita berkata tentang seorang tokoh, malah satu-satunya sasarawan negara yang telah diiktiraf dan dinobatkan di Malaysia. Dari 14 orang, hanya Usman Awang sahaja anak jati Johor, di mana beliau telah banyak menghasilkan karya pesuratan dalam genre sajak, drama, cerpen, novel dan sebagainya. Dan hal ini sangat terbukti dalam sebuah sajak beliau yang ditulis menjelang kemerdekaan pada tahun 1955. Tajuknya Tanah Melayu. Kita rakyat di bumi jantung ini tiada beza dalam segala apa jua. Penanam padi atau buruh memberi tenaga, terkepung dalam semboyan muluk demokrasi. Kita pembina semua ekonomi, begitulah. Tetapi siapa yang bisa dirabai kemujuran? Sedang tulang-tulang longgar berkisar, tuan-tuan penuh hormat, sucinya seperti malaikat. Kita diminta membuat semua bakti, dari titik peluh sampai merah darah, memburu kematian di padang maut terdedah, saudara sama sendiri saling bunuh-membunuh. Ketika penekanan jauh sampai ke tulang, dengarlah jeritan keras tani di ladang, dengarlah teriakan gemuruh buruh di kilang, sama bersatu sederap barisan bangun berjuang.
6: Dr. Maskiah binti Masrum, sasrawan Johor ke-14. Ada karya yang membuatkan kita berhenti sejenak dan bertanya tentang kehidupan, tentang kemiskinan, tentang pendidikan, tentang nasib manusia dan tentang sebuah masyarakat yang sedang berubah. Apabila manusia mula bertanya tentang keadaan sekeliling, sebuah kesedaran mula tumbuh. Apabila kesedaran itu semakin berkembang, ia boleh menjadi satu kekuatan dalam masyarakat. Di sinilah bahasa dan pesuratan memainkan peranan, membentuk cara sebuah bangsa memahami dirinya. Namun, kesedaran sahaja belum memadai. Ia perlu disusuli dengan usaha dan tindakan. Dan perjuangan itu hadir dalam pelbagai bentuk di medan persuratan. Perjuangan disuarakan melalui kata-kata. Di medan politik pula, ia hadir melalui usaha menuntut hak dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Di sinilah kita mula melihat bahawa kemerdekaan mempunyai makna yang lebih luas. Ia bukan hanya tentang siapa memerintah, tetapi tentang bagaimana rakyat menjalani kehidupan selepas menentukan masa depan mereka sendiri. Adakah mereka mendapat pendidikan? Adakah ekonomi berkembang? Adakah mereka mempunyai peluang untuk memperbaiki kehidupan? Dan yang paling penting, adakah kemerdekaan benar-benar membawa perubahan kepada kehidupan rakyat biasa? Dalam perjalanan menuju perubahan, muncul seorang tokoh yang melihat masa depan rakyat dengan pandangan yang lebih jauh, Dato' Ong Jaafar, seorang pemimpin yang percaya bahawa nasib rakyat tidak hanya bergantung kepada kuasa politik tetapi juga kepada pendidikan, ekonomi dan peluang untuk membina kehidupan yang lebih baik. Bagi beliau, perjuangan adalah tentang membina kehidupan rakyat dan masa depan yang lebih baik. Tetapi tentang bagaimana rakyat dapat berdiri dengan lebih bermaruah di tanah air sendiri.
4: Bagaimana Dato' Ong Jaafar sebelum nak merdeka, dia pastikan dulu bangsa Melayu mendapat pelbagai hak. Apabila beliau mencadangkan kepada pihak British pada bulan Oktober 1950, ditubuhkan RIDA, Rural Industrial Development Authority, iaitu yang sekarang nama MARA. Tujuannya apa? Nak membangunkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Kerana Dato' Ong kata, kalau kita nak merdeka, kalau bangsa Melayu mundur, bagaimana kita nak merdeka? Dan ini jasa besar. Sebab itu saya beritahu kepada graduan UiTM, jasa besar Dato' Ong untuk memandaikan bangsa Melayu dengan penubuhan Institut Teknologi Perida masa itu. Berapa ramai graduan UiTM hari ini? Ratusan ribu. Sepatutnya mereka bersyukur dengan jasa besar tokoh-tokoh terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air.
6: Perjuangan menuju kemerdekaan tidak datang dalam satu bentuk. Ada perjuangan mempertahankan kedaulatan. Ada usaha membina sistem pentadbiran. Ada usaha memperkukuh pendidikan dan ekonomi. Ada perjuangan melalui bahasa dan pesuratan. Dan ada perjuangan politik yang akhirnya membawa kepada tuntutan kemerdekaan. Kesemuanya bergerak menuju satu matlamat, membina masa depan yang dapat ditentukan dengan tangan sendiri. Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka membela hak dan keadilan pusaka.
5: Di mana ungkapan yang diucapkan oleh Dr. Burhanuddin Helmi ini dimasukkan ke dalam puisi beliau yang bertajuk Jiwa Hamba. Jadi ini merupakan satu perkara yang Usman Awang nak kita buang, nilai ini, jiwa hamba ni. Hamba kepada Allah SWT tu, satu perkara tu memang ada dalam akidah kita sebagai orang Islam. Tapi menjadi jiwa kepada penjajah ini, atau jiwa kepada mereka yang cuba menjadi tuan, sedangkan di bumi berdaulat ini, pribumi lah yang patutnya menjadi tuan, yang sangat penting. Sebab kalau kita tengok pantun itu tadi pun ada disebutkan tentang di atas robohan Kota Melaka kita bangunkan jiwa merdeka, bersatu padulah segenap baka. Segenap baka tu maknanya bukan Melayu saja. Usman Awang sangat sayang kepada rakyat berbilang kaum yang ada di Malaysia, membela hak keadilan pusaka. Jadi hak mereka ini adalah hak yang perlu dibela.
6: Sebelum laungan Merdeka bergema pada 31 Ogos 1957, perjuangan itu telah bermula berabad-abad sebelumnya. Pada tahun 1511, Melaka jatuh, sebuah pusat pemerintahan Melayu tumbang. Namun jatuhnya Melaka tidak memadam semangat untuk mempertahankan warisan dan kedaulatan Melayu. Daripada kehilangan itu, muncul sebuah kuasa yang meneruskan warisan Melaka, dan kuasa itu ialah Johor. Meneruskan legasi Melaka, mempertahankan kedaulatan dan menjadi sebahagian daripada perjalanan panjang bangsa Melayu membina masa depannya. Hampir 4.5 abad kemudian, perjuangan itu menemukan kemuncaknya.
4: Apabila Melaka jatuh pada bulan Ogos 1511, Johor lah yang menyambut kejatuhan Melaka. Kenapa? Nak mempertahankan sebuah kedaulatan, nak mempertahankan sebuah peradaban. Dan sebab itu cikgu-cikgu bila mengajar sejarah, dia tak boleh kata Melaka jatuh 1511 diganti oleh Johor. Tak boleh. Dia kena kata Johor ialah penembus maruah politik bangsa Melayu. Kerana dengan Johor lah kedaulatan Melaka tu dapat diberi kesinambungan dalam konteks politik Johor. Dan sebab itu pada akhirnya kalau kita lihat bagaimana sejarah peradaban Melayu tu sangat hebat, tetapi dicemburi oleh pihak penjajah. Kita kena ingat mulai abad 16 hingga abad 18, Barat dah mula berminat untuk menguasai tanah jajahan. Kerana ada pemikiran imperialisme di Eropah, mana-mana kuasa Barat yang ada tanah jajahan, dia dianggap sebagai kuasa besar.
6: Berabad-abad kemudian, perjuangan mempertahankan tanah air terus bergema dalam pelbagai bentuk. Di beberapa negeri, bangkit tokoh-tokoh yang menentang campur tangan penjajah. Dalam perjalanan mempertahankan kedaulatan itu, muncul seorang pembesar yang berani mempertahankan kepentingan negeri, Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak. Perjuangan mereka memperlihatkan satu perkara, kedaulatan tidak datang dengan mudah dan tidak dipertahankan tanpa keberanian.
4: Siapa yang tak kenal dengan seorang tokoh hebat Johor, Datuk Seri Amar Diraja, Datuk Abdul Rahman Andak? Dialah yang menentang penjajahan British di Johor. Tapi akhirnya apa yang berlaku pada dia? Dia dibuang negeri oleh pihak British. Dia hantar ke mana? Ke London. Dan ini sosok memainkan peranan dalam sistem pentadbiran Johor, dan dialah yang membantu kerajaan Johor untuk menyambung jalan kereta api daripada Gemas sampai ke Tanjung Puteri. British jahat. Dia buat jalan kereta api daripada Perai sampai ke Gemas saja. Johor yang menyambungkannya dengan duit kerajaan Johor. Dan tambak Johor pun dibina oleh kerajaan Johor. Kerana apa? Nak memastikan pembangunan ekonomi Johor.
6: Tetapi sejarah perjuangan bukan hanya tentang gagasan. Ada ketika perjuangan menuntut pengorbanan yang paling mahal. Nyawa di negeri Johor. Peristiwa Batu Pahat dan Bukit Kepong menjadi saksi.
4: Negara kita kan mengamalkan sistem demokrasi. Sebab apa? Sebelum sistem demokrasi, negara kita diancam oleh komunis. Di Johor ada dua peristiwa besar, iaitu di Batu Pahat dan di Bukit Kepong. Berapa ramai orang Melayu yang meninggal dunia? Mereka dibunuh secara kejam. Dipenggal lehernya, dibakar hidup-hidup, direbus dalam air panas oleh pihak komunis di Batu Pahat. Surau dimusnahkan, dibakar. Bagaimana orang Melayu yang dipimpin oleh Kiai Saleh tidak bangun menentang? Mereka benci sangat dengan komunis yang telah bermaharajalela sebaik saja Jepun merundur daripada tanah Melayu. Dan sebab itu akhirnya jasa besar Kiai Saleh dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air bila dapat menyelamatkan Batu Pahat daripada kekejaman komunis.
6: Mereka berdiri mempertahankan keamanan sehingga ketitisan darah yang terakhir, sedangkan nyawa menjadi taruhan dan ada yang gugur demi tanah air yang mereka dipertahankan. Di Bukit Kepong, mereka bertahan walaupun berdepan ancaman, walaupun peluang untuk selamat semakin kecil. Dan dalam keadaan genting itu, wanita juga turut mengangkat senjata. Bukan kerana mereka tidak takut, tetapi kerana mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar untuk dipertahankan.
4: Peristiwa yang bersama berlaku di Bukit Kepong, bila mana pasukan infanteri kumpulan 5th Columnist Communist Party yang bergerak daripada Batu Anam bergerak ke Bukit Kepong untuk menyerang balai polis. Berapa ramai pasukan polis dan keluarga mereka mati.
7: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mahu nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri!

0: Habis ni semua. Tak guna mengadai nyawa. Tetap senjata sekarang. Kami sudah menang.
1: Kami orang-orang polis tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami.
2: Dan inilah kalau kita sayur dengar bagaimana perjuangan kebebasan tanah air, pasukan keselamatan terpaksa berkorban nyawa dan keluarga mereka. Dan menariknya dalam peristiwa Bukit Kepong, kita lihat bagaimana wanita pun yang tidak terlatih dalam pasukan keselamatan sanggup mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air.
3: Selepas melalui perjalanan yang panjang, Tanah Melayu memasuki satu lagi fasa penting. Pada tahun 1948, Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Satu susunan baru mula terbina dengan pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Langkah ini menjadi sebahagian daripada perjalanan yang akhirnya membawa Tanah Melayu menuju pemerintahan sendiri. Majlis Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan dalam membincangkan masa depan negara. Persoalannya besar, kedudukan orang Melayu, ekonomi, pendidikan, keselamatan dan yang paling utama, bagaimana sebuah negara akan dibentuk. Sementara itu, kesedaran masyarakat terus berkembang. Apa yang dahulu bermula sebagai suara-suara kecil, kini semakin jelas menjadi satu tuntutan. Gelombang itu semakin besar. Pada tahun 1955, rakyat Tanah Melayu diberi peluang untuk menentukan wakil mereka melalui pilihan raya. Keputusan itu membawa satu isyarat yang jelas. Rakyat mahu menentukan masa depan mereka sendiri. 27 Julai 1955 menjadi satu titik penting dalam perjalanan politik Tanah Melayu.
2: Satu pilihan raya diadakan di Tanah Melayu, the first federal election, dan di situlah Parti Perikatan UMNO, MCA dan MIC menang 51 kerusi, PAS menang 1 kerusi di Krian, Perak. Dan akhirnya dengan kemenangan itulah Tengku Abrahman dengan pasukan perikatan mengadakan rombongan ke London untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air.
3: Kemenangan pilihan raya mengubah kedudukan perjuangan politik. Kini tuntutan kemerdekaan mempunyai mandat rakyat. Tunku Abdul Rahman bersama rombongan perikatan kemudiannya menuju ke London. Tujuannya jelas, mendapatkan kemerdekaan bagi Tanah Melayu. Namun sementara rundingan berlangsung di meja perundingan di tanah air, harapan terhadap kemerdekaan semakin mengakar. Perjuangan yang panjang itu kini memasuki fasa penentuan. Kemerdekaan semakin hampir dan akhirnya tarikh itu semakin hampir. 20 Februari 1956, Bandar Hilir Melaka, rakyat berkumpul dan satu pengumuman besar dibuat.
4: Menjelang kemerdekaan 1957, laungan merdeka sebanyak 7 kali buat pertama kalinya telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Padang Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956. Hal ini berlaku sejurus kepulangan beliau dari rundingan kemerdekaan di London. Laungan ini disaksikan oleh kira-kira 100,000 rakyat tempatan sebagai simbolik Melaka yang pernah dijajah atau menjadi negeri pertama yang dijajah di Malaysia. Dan tempat pengumuman tarikh kemerdekaan dibuat juga adalah di Melaka.
5: Saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu akan dilaksanakan pada 31 hari pada bulan Ogos tahun 1957. Puan.
3: Kemerdekaan kini bukan lagi sekadar impian. Tarikh telah ditentukan 31 Ogos 1957. Namun, untuk sampai ke tarikh itu, masih ada lagi perjalanan. Perjalanan menyediakan sebuah negara untuk berdiri sebagai negara merdeka.
2: Memahami, menghayati sejarah perjuangan kemerdekaan tanah air. Kerana apa? Kerana perjuangan kemerdekaan tanah air ini bukan dengan mudah. Mereka terpaksa bergolok gadai, mengorbankan nyawa, jiwa dan raga pasukan keselamatan yang menentang komunis dan memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Dan akhir mereka tak ada apa pun yang mereka hendak. Cuma mereka barangkali pantun Melayu tu sangat sesuai untuk mereka. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga. Hancur badan di kandung tanah, budi baik dikenang juga.
3: Tanggal 31 Ogos 1957, Stadium Merdeka menjadi lautan manusia. Setelah bertahun-tahun menanti, detik yang sekian lama digenggam sabar akhirnya tiba.
4: Laungan di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957 pula merupakan pengisytiharan rasmi penyerahan kuasa kepada Persekutuan Tanah Melayu. Laungan sebanyak 7 kali itu ada dikaitkan sebagai laungan keramat yang ada kaitan dengan agama Islam, iaitu 7 lapis petala langit, 7 lapis petala bumi, 7 hari seminggu dan sebanyak 7 keturunan.
5: Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 50.
3: Dan suara seorang pemimpin mengangkat suara bagi sebuah bangsa.
5: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Laungan itu bergema, bendera dinaikkan. Sebuah negara akhirnya berdiri sebagai negara merdeka.

0: azan berkumandang. Kemudian doa dibacakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala man kafaha wa jahada bil hurriyyati wal istiqlal wa 'aqaba man tafadala wa
0: dari Selat Tebrau, sebuah perjalanan kita telusuri. Dari sejarah yang panjang, kita memahami harga sebuah kebebasan. Dan dari Stadium Merdeka, kita warisi sebuah amanah. Gelombang itu bergerak daripada satu generasi kepada generasi berikutnya. Gelombang Merdeka, dari Selat Tebrau ke Stadium Merdeka. Sebuah perjalanan tentang kedaulatan, tentang perjuangan.

0: Anda kini dalam Zon King Malam.
1: Ringkasan berita Johor FM untuk malam ini. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri di Dataran Tanjung Emas Muar dimeriahkan dengan kehadiran lebih 10,000 pengunjung yang menyaksikan perarakan 140 kontinjen daripada pelbagai agensi. Antara mencuri tumpuan kontinjen Perbendaharaan Negeri Johor yang menangi anugerah pakaian perarakan terbaik sekaligus dinobatkan sebagai juara kontinjen keseluruhan. Menteri Besar Dato' Anwar Fighazi dalam ucapannya menyeru rakyat bersama-sama melibatkan diri dalam usaha kerajaan negeri memacu kemajuan menjelang 2030 di samping mengekalkan identiti dan nilai budaya Johor. Dalam perkembangan lain, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Johor mencipta kelainan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini apabila menganjurkan ekspedisi cabaran Tawan Puncak Gunung Rinjani Lombok Indonesia. Misi mengibarkan jalur gemilang bendera Johor dan bendera JBPM di puncak setinggi 3,726 meter itu berjaya dilaksanakan 17 anggota dari JBPM Johor dan Melaka selain pesara serta persatuan suri dan anggota wanita bomba dan penyelamat. Agensi di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi akan terus berhubung rapat dengan pekebun-pekebun kecil sekiranya fenomena El Nino memberi kesan kepada sektor komoditi. Menterinya Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad berkata agensi terlibat sentiasa bekerjasama dengan pekebun kecil termasuk memberikan nasihat dan panduan bagi menghadapi keadaan cuaca berkenaan. Sebuah lori jenis tipe dumper ditahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor atas kesalahan membawa muatan batu kasaran berlebihan menerusi op lebih muatan di Jalan Skudai Johor Bahru semalam. Menerusi kenyataan JPJ Johor, kenderaan berkenaan membawa muatan melebihi had dibenarkan dan tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Zab Ati, Glosari Dialek Johor. Maksudnya tetap dari segi hati, fikiran dan lain-lain. Pasti. Ayat contoh, nasihatlah dia selalu supaya lebih Zab Ati apabila membuat pilihan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berhibur kembali dalam rancangan Ghazal Termasyhur edisi khas Hari Kebangsaan. Hari ini kita akan bersama-sama dengan kumpulan Gang Roger yang akan mendendangkan 5 buah lagu. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh Roger Zaidi bersama-sama penyanyi Kajol Zuraidah, pemain peti harmonium Zack Zainir, pemain gitar Bob Wahid, pemain violin Oli Hazli, tabla dan tamburin adalah Ayan Wahid. Kita dengarkan lagu Bumi Bertuah, Bingkisan dari Selatan dan Kuala Lumpur. Kita dengarkan persembahan permainan kumpulan Gang Roger.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, Zab Ati, Glosari Dialek Johor. Maksudnya tetap dari segi hati, fikiran dan lain-lain. Pasti ayat contoh, nasihatlah dia selalu supaya lebih zab ati apabila membuat pilihan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Kota Tinggi 101.9.

0: Air Tawar. Lok Hei, penawar.
1: Eh Mia, kenapa aku tengok muka kau pucat semacam je ni? Kau okey tak?
2: Itulah Remy, sejak beberapa hari ni kepala aku pening sangat. Sampai rasa lawyer macam nak muntah. Lepas tu aku rasa tangan aku macam sejuk je. Peliklah, kenapa dengan aku ni?
1: Sah, tu semua tanda-tanda kelesuan haba tu Mia. Kau kena banyakkan minum air kosong atau minuman isotonik. Duduk je tempat yang lebih sejuk. Dan kalau kau rasa pakaian kau tu ketat dan tebal, tukar ke pakaian yang lebih nipis dan longgar. Okay?
2: Oh, ya ke? Terima kasih tau, Remy. Takutlah pula bila aku tahu simptom yang aku alami ni ialah kelesuan haba. Lepas ni, aku akan lebih jaga-jagalah.
1: Ya, kau memang kena ambil peduli pasal kelesuan haba ni. Sebab kalau tak ambil pendedahan awal, boleh jadi strok haba tau.
2: Strok haba tu? Macam mana pula simptom dia?
1: Strok haba tu, bila kau rasa sakit kepala yang berdenyut-denyut, rasa loya sehingga muntah, suhu badan kau tiba-tiba meningkat, nadi pun jadi laju. Tapi strok haba ni lain sikit daripada kelesuan haba. Kau tak berpeluh dan kulit kau jadi panas, kering dan kemerahan.
2: Oh, beza juga strok haba dan kelesuan haba ni. Baru aku tahu hari ni. Pas ni memang aku akan jaga kesihatan aku. Terima kasih tau Remy.
1: Tak ada masalah lah. Aku cuma kongsi apa yang aku tahu je.
3: Pesanan ini khas daripada Johor FM Permata Selatan.
4: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.

merdeka akan tercapai pada 31 hari bulan 1957. Dan pada hari itu, suatu peristiharan ataupun proclamation akan dibaca di hadapan Duke of Gloucester sebagai wakil Baginda Queen dan di hadapan tetamu-tamu dan orang-orang di tanah Melayu ini. Barang siapa yang ada dekat dengan stadium dapat didengar, dan barang siapa yang jauh boleh didengar di rumah masing-masing daripada radio. Dengan tercapai kemerdekaan ini, bermaknalah Melayu akan mengambil tempat sebagai satu negara yang merdeka dan yang berdaulat. Ia akan menjadi ahli Commonwealth dan akan mengambil hak-haknya sebagai negeri yang merdeka dan menolong menambah kemakmuran Commonwealth dan kemakmuran dunia. Marilah hari ini kita bersedia bagi menjalankan tugas kita sebagai yang diharapkan oleh ahli-ahli Commonwealth dan dunia yang bercorak demokrasi. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Lebih-lebih lagi, marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita kepada negeri ini dan negeri ini sahaja. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!

Pada malam 31 Ogos 1957, Padang Kelab Selangor dibanjiri oleh ribuan rakyat yang datang dari seluruh pelosok tanah air untuk menyaksikan detik bersejarah negara. Pada jam 11.58 malam, kereta yang dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra yang dengan diiringi oleh 30 buah motosikal tiba di pekarangan Padang. Lampu di kawasan tersebut kemudiannya dipadamkan dan dinyalakan semula pada tepat jam 12 malam. Serentak dengan itu, bendera Union Jack diturunkan sebagai simbol berakhirnya pemerintahan British di Tanah Melayu dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Bendera ini dinaikkan oleh Encik Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat pertama kalinya dan diikuti dengan lawangan Merdeka sebanyak 7 kali.

0: Segamat 105.3 Pemanis, Kampung Tengah, Tahang Rimau.
1: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar Jalur Gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan Jalur Gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Kibar, jangan tak kibar.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.
5: Kulai 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Per-

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Sebuah lagu ciptaan Wan, lirik oleh Ais. Spin dengan rosah kerinduan memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Kakak Manis Aida Jia yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang paling penting. Nikmat sihat ni sangat-sangat berharga tau. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia, menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng apa dia? Geng burung hantu. Geng burung hantu ramai tau di seantero dunia. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia pun ramai tau geng-geng burung hantu. Betul. Geng-geng burung hantu yang tengah bekerja, tengah bertugas. Sama bekerja, sama bertugas. Geng-geng burung hantu yang sedang berada di atas jalan raya, sedang memandu pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bar, semua. Ingat, kita cari makan, kita cari rezeki, bukan cari maut. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Anda dah bersiap sedia ke belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu, lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis di tepi bucuk katil. Adik Wani dengan Nati Dok Nati. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu 12 malam sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur terus.

Pesta muda-mudi dari persembahan Kuris tau. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gia Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ada beberapa titik hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kelantan melibatkan jajahan Gua Musang, Terengganu di Hulu Terengganu, Besut Setiu, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pensiangan, Pantai Barat di Tuaran dan juga Kota Belud, Sandakan, Tongod, Labu, Sugut, Telupit, termasuklah di Kinabatangan, Kudat di Kota Marudu juga, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Tapi Jerebu masih ada lagi ya. Dan untuk tengah malam ini, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan indeks penyebaran udara pada tahap berbahaya. Dengan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 427. Dan dalam kemas kini pukul 12 malam tadi, 4 lagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap berbahaya masing-masing di Kuching 387, Samarahan 357 bacaannya, Seri Aman 344 dan juga Sarikit 307. Dan 3 lagi kawasan di Sarawak pula mencatatkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat iaitu Sibu 270, Mukah 218 dan juga Samalaju 205. Kita mengharapkan hujan boleh berlaku di Sarawak. Bukan kita kita mengharapkan hujan itu untuk mengurangkan jerebu yang ada. Sebab 5 kawasan pada tahap bahaya. Pada tahap sangat-sangat berbahaya. 427 bacaannya. Ini 427 kalau kita keluar ni sedut asap je lah. Terasa tu masuk dalam paru-paru. Jadi kita harapkan mereka yang berada di kawasan-kawasan yang bacaan IPU-nya pada tahap berbahaya, kurangkan aktiviti di luar rumah. Selain daripada itu juga, minum air banyak-banyak, terus jaga kesihatan baik-baik, pantau anak-anak kita. Cakap dengan anak-anak kita minum air banyak-banyak. Okay, 12.28, jom terus kita berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Lagu daripada ciptaan Aidil Alfian, Edi Samad, penulis liriknya. Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu, lagu pada tahun 2005. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gia Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan lagunya Purnama. 12.43 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu? Ada yang nak tidur ke? Alah, tak geng lah macam tu. Awal lagi, malam masih muda. Baik, bagi kawasan yang dilanda jerebu, jangan lupa ya. Kita kurangkanlah aktiviti luar rumah kan. Elakkan senaman ataupun kerja berat di luar rumah. Terutamanya apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100 sebenarnya. Pakai pelitup separuh muka. Gunakan pelitup muka jenis N95. Tahu kan N95 kan? Yang lebih berkesan menapis zarah halus berbanding pelitup biasa. Ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari untuk membantu badan kekal hidrat dan juga singkirkan toksin. Kalau boleh dekat rumah tu, rapatkan pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerebu daripada masuk ke dalam rumah kediaman kita. Baik, susulan jerebu yang berlaku di negeri Sarawak. 5 kawasan tengah malam ini mencatatkan paras yang sangat-sangat berbahaya. Serian 427 bacaannya. Dan kerajaan negeri dijangka melaksanakan operasi pemberian awan pada 3 hingga 5 September ini sekiranya keadaan cuaca memenuhi kriteria yang ditetapkan. Timbalan Premier merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air empangan. Dan bagaimanapun, operasi berkenaan memerlukan keadaan atmosfera yang sesuai dan juga kondusif bagi memastikan pemberian awan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kita sama-sama sembahyang hajat. Mudah-mudahan jerebu yang berlaku segera berlalu. Terima kasih geng-geng Murhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Andi83 yang melaporkan diri. Ada Joe juga, Fikri92. Kita ada Lavender Girl, Rosnani, Mak Yo, Vario, Dak Lili, Nisa Jerantut, Idah Khairi, Mesara, Sania Muhammad, Abang Burger Semeni Baling, ada Ati, Alifah Imani, Muhammad Fikri, Remy78, Ita Chon dari Ipoh, Andi Sarbini, Aziza Mat Husin, ada Smiley, Bosuka, Suhari, Suain, Afiza, Norman Ahmad, Jamila 79. Siapa lagi? Siti Khalija, KZ, Syahbun Bakery, ada Non, ada Izan, ada RX Mini, Rimau Bonio, Iqmal Shah, ada Kak Lee, ada Kak T, Rohani Roslan, Jaja 83, Double Shock. Siapa lagi? Ada Zul juga melaporkan diri bersama dengan saya ya. Umi Syam, salam dari Melbourne. Terima kasih mendengar kita di Melbourne, di Australia pada waktu ini. Azman Arifin, Azlan Abdul Wahid, saya nampak Sendirian Berhad, Nur Cahaya, Tasmanian Devil, pam-pam-pam, dari Abang Private Hire Driver di Singapura, mantap. Merpati Putih juga turut hadir. Yo Kalang, Terengganu, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Wings dengan Opera Hidup. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Creeping Dance. Membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ramai juga yang semalam yang berada dekat dataran Putrajaya menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Merdeka yang ke-69 tahun untuk negara kita. Ramai yang datang ke dataran, alhamdulillah. Dan ramai juga daripada dataran terus singgah ke mana? Ke Maib Sedang. Datang ke untuk melihat Maha 2026 yang berlangsung 28 Ogos yang lalu sehingga 6 September depan. Dan alhamdulillah setakat ini ya, pameran pertanian, hortikultura dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa tahun dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam saja. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato Seri Mohamad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Dan pihak pengurusan Maha juga mengambil serius rungutan pengunjung terutamanya dalam isu pengangkutan dan juga sedia mencari jalan penyelesaian. Dari segi prestasi jualan pula telah menghampiri 6 juta ringgit berbanding sasaran sekurang-kurangnya 58 juta sepanjang penganjurannya. Jadi bagi mereka yang ada kesempatan boleh datang ke Maib Sedang Maha sehingga 6 September depan. Saya suka pergi Maha sebab selalunya barangan yang ditawarkan sangat-sangat berkualiti dan murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Hati J dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Ramai mendengar kita di Brunei. Butterfly, Musafir Kerana, Abang JJ Gemas, Karim Hamid, Kupu-Kupu Beracun, Mawar Jingga, Zeraf dari Parit Enjin. Abang N, Abang Lori katanya dah tersangkut jam ni dekat satu jam ni. Nak buat macam mana Abang N? Kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Restoran Syafiq, Azlan Nordin, Nanda Biskayoy, Azura Bakri, Wati 77, Driver Lori TPC, Virginia Vanessa, ada Iis, Susu Murata Thai, ada Lee YY, Sang Ruminan Empire, Yusuf MC luncur terus katanya, Faisal JB, Metal Sejati, Emma Irina, Mama Ina, ada Botak juga, Mara dari Pulau Pinang, Daun Keladi, kita ada Karamel Latih, Koleksi Bus Express, Kelantan, Lady Heda, Kak Da, Eda, Eda 78, Abang Mira, melaporkan diri bersama dengan saya, Zaila Rose. Jangan lupa ya, mereka yang berada dekat dalam live talk tu.

aplikasi Turbo. Dia punya TP-TP lightnya. Alan Burger Gini Drive Pulau Pinang juga turut hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga burger, kakak burger, abang burger, semua okey. Satu Malaysia ni burgernya. Berniaga-berniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Terima kasih terus bersama dengan Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Tadi kita dah layan selama sejam lagu-lagu angguk kepala kan. Masing-masing dah angguk kepala. Kita buka warung joget, kita boleh. Kita buka warung joget. Angah Ri hadir dari Pulau Pinang sampai Sungai Buloh. Jam pilot darat dah terus luncur. Nak buat macam mana jalan... Yalah, esok dah sekolah. Esok masih lagi cuti sekolah. Nak buat macam mana kan? Anak hantar 78 dari Kudat. Jom terus beribun lagi. Lagu cerita Fauzi Mauzuki, lirik oleh Herman Tino. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang mengimpikan jejak keidamannya. Saya percaya, tengah berangan je tu.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

kegiran Wak Jeng dengan Hati Muda. Ramai teringat dengan lagu ini. Kalau buka lagu ini je, kalau dengarkan lagu ini, teringat kisah Pak Maon kan. Pak Maon punya joget. Itu lagu dalam filem Nasib Doremi. 1.29 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya ada sembang-sembang lah dengan kawan-kawan saya. Kadang-kadang adalah cerita mengenai Budi Madani Ron 95 Ramai yang katanya alhamdulillah lega daripada 200 liter kepada 300 liter kembali. Dan had kelayakan asas bulanan bagi penerima Budi Madani Ron 95 dan juga Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini 1 September 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Dan had kelayakan asas bulanan Budi Madani akan diselaraskan semula daripada 200 kepada 300 liter. Manakala bagi pemilik pickup dan juga jeep yang telah pun diluluskan tambahan Budi Diesel 100 liter sebelum ini, kelayakan mereka akan diselaraskan secara automatik kepada 400 liter. Alhamdulillah ya. Ramai yang rasa lega katanya. Mana tak lega, ada rumah yang jauh dari tempat kerja kan. 200 liter memang kadang-kadang memang tak cukup ya. Mamex hadir pampapan abang lori. Mantap. Ramai-ramai pilot pada darat melaporkan diri sama-sama dengan saya. Baik, ada Azan Burger juga. Azan Burger ya. Khairuddin, terima kasih Khairuddin. Ini unit payung terjun 17 para Regimen Askar Melayu Diraja Melaka. Tiger Aini J. Ela. Ada G Lock, ada Miss Itami. Siapa lagi? Kak Na, Ida Comel. Ada Tengku Mariam. Wan dari Besut, Abang Naz. Katanya ada kemalangan di kilometer 110 lancang ke Temeloh. Okey, hati-hati memandu ya, pendengar-pendengar semua. Nuriz Zawati, Muhammad Zaki, Nur Pinang, Black Ants, ada Corporal Fauzi, Gemilang Trend, Syirah GBH, Syafirus Ahmad, ada Mastul, Cik Nini, Azlina Mansur, Apau dari Skudai, Yusan Yusi Jusoh, Tainia Gayah, Hati 80. Ramai yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun tidur ke apa ni? Ramai yang baru bangun tidur. Penat bang tadi bang. Cuti-cuti kan. Layan anak-anak. Layan kata orang tu family. Layan keluarga. Pergi bercuti. Tapi ramai juga yang masih lagi tengah bercuti ni. Masih lagi berada dekat kampung halaman. Ambil cuti panjang katanya. Dah lama tak cuti ni bang. Ambil cuti panjang sempena cuti sekolah. Yalah, selamat bercuti lah. Berehat lah kan. Ali baru jaga dari tidur. Okey. Wan Baling terus hadir on dari Bukit Beruntung, Kerawang. Mantap. Ayu Saleh, Abi Ayu Sleeping hadir. Ayu Sleeping Puteri Lilin. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya ni. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang kalau kita dengarkan 12 malam sampai 1 pagi, lagu-lagu rock, antuk kepala kan. Lepas tu kita buka warung joget kita. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi. Apabila muzik latar ini anda didengarkan dengan muzik latar ni kan, ini bermakna kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mungkin anda dengarkan terimbaulah tu. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kita kenangkan kenangan manis je, kenangan pahit tu letak tepi-tepi. Sebab ramai saya tengok bila kenangkan kenangan pahit tu tiba-tiba menangis je. Pasal apa? Luka lama berdarah kembali bang. Oh jangan begitu. Kita boleh melihat kenangan itu. Kita boleh tengok kenangan itu. Kita boleh bukan untuk kembali, tetapi untuk kita mengambil satu pengajaran dalam sebuah kenangan. Sebab kenangan itu memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah menjadi cikgu dan guru terbaik dalam hidup kita. Dalam kita mematangkan pemikiran kita. Dalam kata orang itu mendewasakan kita. Mengenal erti kehidupan yang sebenar. Menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Persembahan Eli Mazdin menerusi lagunya Janji Kekasih. Tapi anda janji dengan saya sampai pukul 6 pagi.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Wan Zul. Bersambung kembali siaran dengan Di Badai Asmara. 1.58 minit pagi. 2 minit lagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Namun pada ketiga ini ramai yang kata tersangkut dalam kesesakan lalu lintas. Highway jam ni bang, nak buat macam mana? Dah jam kan? Kata Ahmeng dari Kuala Terengganu nak pergi ke Kuala Lumpur, sekarang masih lagi berada dekat Bentong. LPT 1 sesak juga menghala ke Kuala Lumpur kan, KL karak-karak ke Kuala Lumpur dekat Bentong. Waktu ni katanya kereta tak bergerak pun langsung ya. Okey, tak apa, nak buat macam mana ya? Nama pun cuti-cuti Malaysia ni, itu biasalah. Dia Malaysia ni macam tu. Bila ada cuti agak panjang sikit je, memang lebuh raya utama akan mengalami kesesakan lalu lintas. Akan jam. Bukan saja di sebelah selatan, malah di utara, malah juga di, dari pantai timur kan. Begitulah kata orang tu, culture of Malaysia. Okey, Mak Din, selamat pagi Mak Din, Junaida Kamarin, Jaya, Chill Bro, Masto Rider, Juita Nordin, Ati Azriati, Aini 67, kita ada siapa lagi? Ali 4212, Defira 89, Dewis, Mak Yi Kelate, Agnes Emma, Nizam Bandar Tenggara, Kamaria Muhammad Salih, Rasara, Rais, Putri Dalisha, Linda Kitchen, Azman Arifin dari Kota Baru. Kita ada juga Azaz Snow, Adik Lakustih, Mizi 85 dari Buchong. Yus Harizal, alamat 0700, terima kasih ya. Memberikan salam yang hadir. Baik, bagi kawasan terutamanya di negeri Sarawak, kawasan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah ke 500 saja, akan diisytiharkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas. Bagaimanapun, pengisytiharan itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Tapi kalau kita tengok tengah malam ini ataupun di awal pagi ini, Serian mencatatkan 427 bacaan. Itu tahap yang sangat-sangat berbahaya. Dan jika kawasan mencapai paras IPU 500, keadaan itu akan dirujuk kepada NADMA di Kuala Lumpur untuk tindakan selanjutnya mengikut prosedur pengurusan bencana. Sekiranya darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan juga swasta di kawasan terbabit akan ditutup dan hanya perkhidmatan penting dibenarkan beroperasi. Jadi kita sama-sama lah. Ada 5 kawasan di Sarawak pada ketika ini di bacaan IPU-nya melepasi paras yang sangat berbahaya. Jadi kita sama-sama doakan dan juga jangan lakukan pembakaran terbuka ya. Kita jangan tambahkan derita yang ada ni ya. Ramai yang mengambil indah tak indah aja perkara tu. Tapi kena ingat Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan anda. Ada siapa-siapa yang melakukan pembakaran terbuka akan diambil.

cukup syahdu ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan bukan aku tak cinta. 2.31 minit pagi waktu ini. Ramai yang memaklumkan ada kemalangan yang berlaku antara Lancang dan juga Temerloh yang melibatkan sebuah bas, sebuah lori dan juga beberapa buah kenderaan kereta. Ya. Ada 5 ataupun 6 biji kereta. Ramai yang tersangkut jam pada ketika ini akibat kemalangan itu. Jadi apapun, saya mengharapkan pemandu-pemandu Malaysia terus berhati-hati di jalan raya. Fokus pada pemanduan. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Rehatkan mata seketika. Lepas tidur, baru bangun cari kopi O. Dia bukan cari kopi O untuk celikkan mata. Tidak. Dia kena berehat, tidur seketika, mata dah segar, baru cari kopi O. Barulah tambah tenaga. Barulah tambah fokus, kan? Dia kalau mengantuk ni, bukan cari kopi O. Dia kata, bang cari kopi O, kau-kau bang bagi segar mata. Tak. Ubat paling mujarab mengantuk adalah tidur. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia. Apapun, saya mengharapkan anda selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat semuanya, ya. Yang tersangkut dekat jam tu, bertabahlah. Baik, kita dah memasuki bulan September. Pastinya setiap bulan isi rumah akan rancang untuk perbelanjaan untuk isi rumah lah. Sebulan tu dia dah rancang dah bulan September punya perancangan perbelanjaan dekat rumah. Tapi macam mana kita nak jimat? Nak jimat pergi ke program jualan Rahmah Madani. Jadi bagi bulan September, anda boleh semak bagi memudahkan anda juga untuk merancang perbelanjaan isi rumah. Dan inisiatif ini sebenarnya diteruskan sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan antara 10 hingga 30% bagi pelbagai barangan keperluan harian. Jadi orang ramai sebenarnya boleh membuat semakan tarikh serta lokasi premis jualan berhampiran menerusi pautan di bawah pjrm.kpdn.gov.my ataupun muat turun je aplikasinya info PJRM. Senang kan? Pergi kat Google tu, Google Map ke, ataupun cari saja info PJRM, aplikasi info PJRM. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang keemasan ini demi memastikan perbelanjaan isi rumah yang lebih jimat dan juga terancang. Nora ini SMT, selamat pagi untuk anda. Nurul Husna juga selamat pagi. Suhana dari Besut, kita ada di Kasih dan 6979 Rizan Roha Yus, Mak Chokoma yang melaporkan diri, Fauzi Lazim, Fainiza Yayang, Sayangku Din Taiping, Zila Rahim Arufan Club, Yung Izzah Lil 1182, Parsi Indah, Kero Anwar, Zarina Zek, Masnia Sanawi, Aina Sofia, ada juga siapa lagi, Baby Emma, Muhammad Ibrahim, Siti Amina, Aus Fallen, Arji juga turut hadir, Zahiran Ismail 918. Dia kata siap selalu kemarin jalanan. Ini pun dah tersangkut 4 jam jam. Bad SB, salam mereka, Abang Lori, Pamaman Dini Comel, salam pagi Selasa. Ramlan Amy, terima kasih hadir semua. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Astanya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, lontaran suara Fauzia Latif. Terata layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Syai Alif.

saya, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

ramai terbuai kenangan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Membawa kita ke 3-2 minit pagi. Ramai yang tengah mencari cinta sejati, kan? Tapi sedar ataupun tidak, cinta sejati itu sebenarnya bukan mencari seseorang untuk hidup bersama.

dan Rasulnya. Itu lebih bermakna, itu lebih bererti, menjadikan kita hidup lebih tenang. Percayalah, yakinlah. Okey, di jam yang keempat Nasional Kebruhan tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang untuk kita. Betul, kita dah sambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Tapi kita kena ingat ada satu lagi acara yang besar menanti kita, iaitu 16 September nanti. Hari apa dia? Hari Malaysia. Kita kena ingat. Dan persiapan bagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan di sini mesyuarat bagi meneliti perancangan akhir akan diadakan pada 5 September bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak. Jadi ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara akan turut serta pada sambutan pada kali ini. Jadi rakyat Sarawak jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama di Pusat Konvensyen Borneo Kuching Sarawak untuk kita sama-sama pula memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Semua okey. Dan tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sabah, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman di Pensiangan, Sandakan, di Kudan dan juga Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Zaini Omar, selamat pagi. Zaini Omar Muhammad Nur Rahmat pam-pam-pam memberikan hon pada saya. Oh, mantap. Kita ada Akma Ana, Megan 7 juga pilot darat. Kailah Hasdi dari Brunei, terima kasih pendengar di Brunei. Kak Ai, Sabri Rajman, Lee Style. Kita ada Arman, Abdullah, Aidil dan juga Nizam. Ini geng-geng peronda WCE. Lebuh Raya WCE. Selamat meronda, geng-geng peronda. Sina Tasnim. Kita ada Naim Takif dari JB. Abang Roti JB katanya. Jun JR, Haji Azmi, Kiwani, Fauzia Usman, saya Datina Ajira, Mastura. Semuanya hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih dalam luncur, kasih laju sikit boleh tak? Sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi ni. Jangan risau, lagu yang terbaik saja yang saya keudarakan dari jam 12 malam sampailah pukul 6 pagi nanti. Ini lagu dari ciptaan DJ Django. Lentaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita, menerusi lagunya Tinggal Tanda Tanya. Jadi saya nak tanya pada anda semua, sampai pukul 6 pagi ke tidak ni?

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

screen kan bila cinta di dusta. 3:31 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan nasional yang berhantu. Bila cinta di dusta, ramai yang mencari kesetiaan. Tak perlu cari kesetiaan sebenarnya. Kesetiaan itu tak perlu dicari. Sebab untuk mendapatkannya, cara dia macam mana? Kita hanya perlu praktikkan kasih sayang, praktikkan dengan tulus dan juga ikhlas. Datanglah kesetiaan tu. Okay, semua okey lagi. Geng-geng buruhan tu, ramai yang masih lagi berada di atas jalanan, bertambahlah ya. Yang mana mengalami kesesakan tu, yang mengalami jam kata orang tu, sabarlah, sabarlah. Saya ada sampai pukul 6 pagi sepanjang pemanduan anda. Walau di mana saja lokasinya, saya menemani anda dengan lagu-lagu kenangan. Mungkin sambil-sambil layan jam tu, layan lagu-lagu kenangan, rilislah tension sikit, nyanyi je lah. Nyanyi dalam kereta, dalam bas, dalam lori. Kita nak tengok bacaan IPU pada ketika ini terutama melibatkan negeri Sarawak. 5 kawasan masih lagi pada tahap berbahaya. IPD Serian terutamanya pada ketika ini, pada jam ini, dengan bacaannya 423, Kuching 394, Samarahan 364, manakala Seri Aman 350, Sarikir pula 320. Itu keadaan yang sangat-sangat berbahaya. Nasib baiklah cuti sekolah kan. Sekolah memang memang tutup. Tapi bagi negeri Sarawak, kalau bacaannya melepasi 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Ini bermakna kawasan itu tak ada siapa yang bekerja lah. Semuanya tutup kecuali sektor-sektor tertentu je. Macam sektor keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Itu memang buka. Okey, Zaketin, Yaakob Saleh, kita ada Badang Bukit Bintang, Aminah Ahmad melaburkan diri, Mat Yusri juga, Syazila, Lina Adam, Zulaika Azurin, ada Ija, Hafiz Ahmad, Siti Masita, Fiza Riza, Zam 67, Bakar Wali Kembara Jalanan, Awin, Rozi, Cik Ros, bagi acara kita. Lagi siapa lagi? Ramai yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih kerana melaporkan diri. Terima kasih menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional Geng Burung Hantu. Okey, jom sehingga jam 4 pagi. Saya hentikan seketika. Menangis sepi bujuk kata sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu-lagu koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu inilah. Tajuk je dalam kenangan. Hashtagnya kenangan lalu. Wheels, terus layan GBH.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Headway dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang perkara yang tidak mahu berlaku, berlaku juga dalam hidup kita kan. Dan melihat bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita dalam menghadapi satu-satu ujian. Tapi terus kuat semangatlah, jangan luntur semangat. Kerana semangat itulah yang akan membangkitkan anda apabila anda jatuh. Kalau tak kuat semangat, kita akan terus jatuh. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Game Berwaktu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan dari jam 12 malam sampailah ke saat ini. Ya. Baik, negara kita dah merdeka 69 tahun. Adakah diri kita dah merdeka? Adakah jiwa kita merdeka? Dan kalau kita lihatkan kemerdekaan bukan sekadar bebaslah daripada penjajahan, tetapi sebaliknya kita terjemahkan melalui kepimpinan yang amanah serta memastikan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Kemerdekaan ini sebenarnya tidak bermakna sekiranya rakyat hanya bertukar daripada penjajahan kepada kepimpinan yang tidak amanah. Siapa-siapa yang bekerja, siapa-siapa yang jadi pemimpin, pemimpin dalam pekerjaan dan sebagainya kena amanah. Sebab kemerdekaan ini perlu ditunjangi oleh pemimpin-pemimpin yang amanah, yang berkorban untuk rakyatnya dan juga memastikan rakyatnya menghayati serta mendapat erti kemerdekaan itu sendiri. Dia bukan saja pemimpin-pemimpin parti politik, tapi pemimpin-pemimpin dalam pekerjaan juga kena amanah, integriti. Itu yang kita mahukan. Kalau negara kita bebas daripada rasuah, bebas daripada perkara-perkara yang negatif, insyaAllah kita akan terus merasai kemerdekaan ini. Jadi jagalah.

dia cukup cemburu sebab dia tahu rakyat Malaysia ni berbilang bangsa, berbagai agama kan, tapi boleh hidup dalam aman harmoni. Dia pun pelik juga, macam mana Malaysia ni perpaduan kesatuan yang sangat utuh sejak kemerdekaan negara 31 Ogos 1957. Kemudian kita tambah mantapkan lagi perpaduan itu menerusi pembentukan Malaysia 16 September 1963. Ahim, selamat pagi Ahim, Abi Hashim, Ana Musab. Kita ada Aino juga, Mokla, ada Nas, Rosana Rahim, Miss Ni, Ai Leon. Oh, terima kasih Ai. Ini balasan janji palsu mohon. Ai Leon, hamba abadi Harmony Networks. Terima kasih banyak-banyak. Arah 77 juga memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Queen of Smoking juga turut hadir. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, menerusi lagu dari filem Man, Merah Man tajuknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di National FM, sentiasa di hati.

Lagu jutan Allahyarham Datuk Anan Abu Hassan diri oleh Amran Omar Visa dengan Dalam Gerimis. Ya, Dalam Gerimis. Kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa pada waktu ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, seluruh negeri Pulau Pinang, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, di Sabah pula, di Tawau, Kelabakan, sehingga jam 7 pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur, ada yang bertanya, bang, cerita apa menarik pagi ini? Cerita dia, kibarkan terus jalur gemilang. Jangan kata orang tu, dah habis sambutan hari kemerdekaan yang ke-69, kita lupa jalur gemilang. Jangan begitu. Terus kibarkan jalur gemilang. Sebab kita ada hari yang penting lagi pada 16 September 2026, iaitu Hari Malaysia. Tapi semalam kan, siapa yang saya percaya ramai yang melihat ataupun menonton, kalau tak dapat pergi ke Putrajaya, tapi ramai yang menonton TV1 kan, hari kata orang tu sambutan hari kebangsaan kita, dengan pembarisan-pembarisan dari pasukan-pasukan keselamatan, kesihatan, agensi-agensi yang terlibat, jabatan-jabatan kerajaan, NGO dan sebagainya. Tapi yang saya perasan, apa dia tahu, saya lihat tak ada seorang pun yang kelihatan letih. Ini semangat yang ditunjukkan oleh anak-anak muda kita, khususnya para pelajar daripada 36 buah sekolah yang telah pun memberikan persembahan terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniahlah kepada anak-anak muda kita. Inilah cara kita tanamkan semangat patriotik kepada anak-anak muda kita. Kalau boleh, saya ingin melihat, bukan saya saja melihat, rakyat Malaysia ingin melihat ramai lagi anak-anak muda yang akan menyertai, insyaAllah, Hari Kebangsaan yang ke-70 tahun depan. Mudah-mudahan ya, ramai lagi anak-anak muda yang terlibat. Okay, selamat pagi Zumi, Mona Rahim, Jija, Frozen, Karipap. Kita ada Ungu, Violet, Purple, Chief Z, Kasut Dah Buruk, Hamidah Mukti. Ramai lagi yang hadir. Mantap semua. Jadi yang hadir pada waktu ini, terus layan lagi Nasional Game Beratu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula, apa dia? Hashtagnya adalah Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Itu hati yang bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda, akan terus bersuara sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Iwai dengan setiamu gugur di mata, menutup tirai, menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.5 minit pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Pagi ini apa yang perlu kita lakukan? Kita tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah semalam, ya. Semalam kita ada, kata orang tu, pemikiran yang sangat-sangat lemah. Jadi kita tinggalkan pemikiran itu dan kita sentiasa berpegang kepada pemikiran yang memberikan kita kekuatan, pemikiran yang positif supaya hasilnya positif. Kita kena ingat selalu hasil yang indah tidak terlahir dari langkah yang mudah. Tak ada perkara yang mudah. Dalam dunia ini tak ada perkara yang mudah. Semuanya sukar, semuanya susah, semuanya perlu melalui ujian dan juga cabaran. Jadi kita kena sabar dan ikhlas dengan apa yang berlaku. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 1 September 2026, 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Begitu juga dengan Labuan, baru sebentar saja masuk 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban 9 5.59, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Kita seperti biasa, kita doakan sama-sama segala ibadah kita yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal kita. Bekal ke mana? Bekal untuk ke negeri paling abadi, negeri yang kekal selama-lamanya. Jadi sama-sama kita doakan. Doa yang baik-baik datangnya baik-baik pada kita. Betul, sungguh. Raudah pula akan menyusul. Siapa yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam, makanya boleh dengarkan

sebentar saja lagi 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri RTM yang akan disampaikan oleh Yang Berbagi Ustaz Abdul Hadi Mahzan dengan tajuknya Lahirnya Rasul sebagai Pelengkap Makna Merdeka, bahagian yang pertama. Dan raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof. Jadi sama-sama kita dengarkannya. Jadi terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya pagi ini. Ada tak yang melaporkan? Cik Nomah ada, Lily ada, Ben ada, yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mizi masih lagi kekal setia, but SB baru siap kerja katanya. Yang dah siap kerja, alhamdulillah. Yang belum siap kerja, teruskan bekerja. Tapi waktu begini memang mengantuk sangat-sangat kan. Pergilah take five, cakap dengan kawan-kawan saya nak take five. Tapi bukan saya nak pergi mengular tau, jangan pergi mengular. Saya nak take five sekejap je, cakap dengan dia. Nak bagi segar-segarkan kembali mata ni. Jadi yang tengah bekerja, teruskan bekerja. Yang tengah memandu, selamat memandu. InsyaAllah saya doakan semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu apa dia? Hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, menenangkan jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mempunyai maksud-maksud yang sangat-sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat menghiburkan anda di awal pagi, di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Cuma saya mengharapkan anda jangan menyerah dalam hidup lah, eh? Jangan kita pernah menyerah dalam hidup kita. Tiada kata menyerah, itu je kita tanam ke dalam jiwa kita, hati kita. Tiada kata menyerah. Kita cari alasan dan kita terus berjuang untuk mencuba. Kita berusaha, berdoa, bertawakal. InsyaAllah kejayaan milik anda. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Persembahan kumpulan iklim dengan suci dalam debu. Sama-sama kita hayati maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Menerusi lagu ini, jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin menyambut kemerdekaan negara kita, mengulang kembali peristiwa bersejarah dan menyambut kemerdekaan setelah dijajah sebelumnya. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta tidak lupa sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sama-sama kita kongsi sikit. Kebiasaannya kita berbincang menggunakan kitab Mukhtasar Al-Imam Al-Harari masih dalam bahagian murtad umum, belum lagi sampai kepada pecahan murtad. Disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, wa kadzalika la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab kama asyara ila dhalika an-nawawi qala wa ghayruhu qala law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta musliman faqala la muta'ammidan kafara. Ini part yang patutnya kita bincang pada hari ini lah. Jadi saya ambil sikit sebab kebiasaannya ramai yang tahu mengenai kita punya perbincangan kitab ini, sambungan. Jadi begitu juga tidak disyarahkan seseorang itu terjerumus ke lembah kufur ada mulqadab, tidak marah. Seperti mana yang telah disyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, kalau seorang lelaki itu sedang marah kepada anaknya atau hambanya, lalu dia memukul anaknya dengan ataupun hambanya dengan pukulan yang dahsyat, lalu dikatakan kepadanya oleh lelaki yang lain, alasta musliman, bukankah kamu seorang Islam? Lalu dia menjawab, tak, aku tak Islam. Maka ketika itu jatuh murtad. Walaupun hari itu kita tahu dia tengah serabut, bila dia cakap amin itu dia serabut. Tapi keadaannya itu, dalam keadaan serabut itu, tidak melepaskan dirinya, tidak menjauhkan dirinya daripada terjerumus ke lembah kufur apabila dia melakukan perbuatan atau bercakap atau beriktiqad dengan perbuatan-perbuatan kufur. Baik, pada hari ini kita dah merdeka hampir 70 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1400 tahun. Tapi kebetulan pada kali ini dalam pertemuan kita, kita hampir 2-3 hari yang lalu kita menyambut majlis memperingati kembali kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berlaku lebih kurang 1500 tahun yang lalu. Dan esok lusa, lebih kurang 2 hari atau 3 hari juga, 3 atau 4 hari juga, kita akan sampai kepada satu majlis juga yang besar, sambutan yang besar yang kita sambut kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat kata-kata Rubi' bin Amir mengenai hakikat kemerdekaan. Kata Rubi' bin Amir, kami kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan manusia daripada penyembahan makhluk kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kezaliman agama-agama lain kepada keadilan Islam, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Pada hari ini, para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan juga sidang pendengar, bila kita ungkapkan kalimah merdeka, kemerdekaan, bagaimanakah keadaan kita? Adakah kita benar-benar merdeka? Kemerdekaan dalam konteks negara, sebuah kenegaraan, bermaksud status bebas daripada penjajahan, yang mana ianya dikecapi oleh sebuah negara. Walau bagaimanapun, merdeka bukan bermakna kita bebas daripada penjajah semata-mata sahaja. Sebaliknya, merdeka juga bermaksud kita bebas daripada segala kongkongan dan kawalan ideologi. Walaupun kita menganggap kita merdeka, daripada sudut asas basicnya maklum kita merdeka, kita tidak dijajah lagi. Tapi pada hari ini ada penjajahan-penjajahan yang datang kepada kita dalam bentuk yang baru. Penjajahan ataupun serangan yang berlaku daripada serangan budaya, internet, media sosial. Bahkan manusia pada hari ini tidak lagi berperang. Dalam abad kita ni dia tak perang lagi dengan mengangkat senjata. Sebaliknya, daripada sudut intelektual, peperangan intelektual yang menjajah minda masyarakat, kita terpengaruh. Saya tengok kadang-kadang dalam apa yang ada pada hari ini daripada sudut media sosial, TikTok, Instagramnya, yang kebetulan pagi tadi saya terbaca satu artikel. Andainya sehari sahaja internet ditutup untuk seluruh dunia, Tak payah lama 24 jam ya. Kita semua kelam kabut. Kelam kabut. Duk cari. Nak bayar, nak kena pakai internet. Nak beli mahal. Waktu tu cash is king. Ada cash. Ada duit RM50 pun okey lagi daripada ada duit ribu-ribu dalam akaun sebab tak boleh nak guna. Walaupun sehari, walaupun 24 jam saja. Bank-bank tak boleh nak gerakkan prosedur dia. Kedai-kedai tak boleh nak menjual sebab orang tak ada duit untuk nak bayar cash tak ada. Pasaran-pasaran saham akan turun mengudu. Walaupun 24 jam saja. Itu salah satu daripada jenis penjajahan. Yang kita tak perasan, kita tak sedar. Kita guna kemodenan tu. Dia bagi cukup. Dia kata cukup 24 jam. Esok clear balik, jalan balik macam biasa. Internet dunia bukan internet. Kat rumah kita. Ya. Orang lari pergi ke kedai mamak. Sebab kedai mamak biasa ada wifi percuma. Lari pergi KFC. Sebab nak rasa internet ni. Dia duk ingat kata internet handphone dia ada problem. Punya semua satu dunia. Bahkan kadang-kadang sebahagian daripada elektrik-elektrik tak boleh nak buka. Pejabat-pejabat pentadbiran pada hari ini elektrik semua guna internet. Decentralized. Kawal daripada jauh. Bila kita sebut penjajahan minda, masih ramai lagi daripada kalangan kita yang malu. Kalau bercakap menggunakan bahasa sendiri, bahasa ibunda, kita tak cerita bahasa kaum mana. Kaum Melayu ke Cina ke India ke Arab ke putih ke negro ke. Masih ramai lagi orang-orang yang malu untuk bercakap dengan bahasa dia sendiri. Kalau orang putih dia malu nak bercakap dengan bahasa orang putih. Walaupun kita rasa macam okey lah. No? Ada sebahagian orang putih tak, dia tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak guna bahasa lain. Ada bahasa bangsa daripada bangsa Afrika yang menggunakan bahasa dia. Bahasa Habashi dan sebagainya. Dia malu nak bercakap dengan bahasa dia. Dia nak kena guna bahasa lain juga. Itu sebahagian daripada bentuk penjajahan pemikiran. Itu tak kira lagi dengan cara pemakaian. Cara pemakaian nak ikut orang kita ni mudah ikut orang. Lepas tu kadang-kadang ada sebahagiannya kita tak faham pun, kita tak tahu pun bagaimana satu pakaian itu dipakai oleh orang di luar. Ada sebahagiannya. Bila kita jumpa, tengok, saya ingat masa saya awal-awal keluar balik daripada luar negara dulu, masa belajar. Kita tengok orang yang pakai dengan pakaian-pakaian yang pelik. Kita tanya mereka. Mereka kata, ni lah pakaian antarabangsa. Sedangkan kami baru balik. Ya. Orang luar negara tak pakai apa macam tu. Tapi kita senyap pun tak kata apa lah. Ini pakaian moden terkini. Itu di antaranya. Mungkin dia tengok melalui penulisan apa, melalui internet atau Facebook dan sebagainya. Dia racun pemikiran kita dengan media sosial mengatakan ini adalah trend terkini dan sebagainya. Okay, baik. Manakala daripada sudut Maulidur Rasul yang kita baru sambut 2-3 hari yang lalu bersempena dengan kemerdekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah ceritakan kepada kita dalam Al-Quran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran ayat 31 dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu kasih pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Allah Taala firmankan kepada Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan kasih kepada kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Taala akan mengampunkan kamu di atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, semuanya Allah Subhanahu wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Satu ketika Nabi duduk bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat ni, ada Abu Bakar bersama, ada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ada Uthman dan sebagainya lagi. Lalu Nabi sebut satu kalam. Yang mana kalam Nabi ni kita tahulah percakapannya adalah menjadi hadis. Paling kurang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al-mutamassiku bi sunnati, orang yang berpegang teguh bi sunnati, dengan sunnahku, 'inda fasadi ummati, pada zaman kerosakan umatku, lahu ajru syahid, maka baginya pahala syahid. Dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman, dengan sahabat-sahabat ni, bersahabat-sahabat ni, bila dia dengar macam ni, dia orang bangun masuk dalam medan perang, berusaha demi mendapatkan syahid ni. Yang Nabi kata, pada zaman kerosakan umat, berpegang teguh dengan sunnahku, baginya pahala syahid. Yang dia orang angkat pedang senjata masuk dalam hampir keseluruhan peperangan demi mendapatkan pahala syahid. Tapi akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mati atas firasy maut, mati di atas katil. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an juga mati di atas katil. Senangnya umat akhir zaman ni nak mendapatkan pahala syahid. Adakah begitu? Menunjukkan bahawasanya pada zaman ini, zaman kerosakan umat ini, susah orang nak berpegang dengan apa yang dianggap sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Osman, kumpulan OK dengan Dorita. Apa yang dilalui Dorita, yang dilalui oleh saudari Islam kita di Palestin, kita sama-sama doakan mereka terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Kerana Palestin itu sangat-sangat dekat dengan kita. Itulah kiblat pertama untuk umat Islam kan. Jadi sama-sama kita doakanlah. Semoga Palestin akan terus merdeka. Merdeka dan juga bebas daripada rejim Zionis. 5.39 minit pagi. Nasional Game berhenti berbaki 21 minit saja. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa untuk pertemuan hari ini, hari Selasa 1 September, tiga suara menerusi Nasional pagi 6 pagi hingga 10 pagi akan bersama-sama dengan anda. Jadi terus dengarkan Nasional FM menerusi tiga suara pula tepat jam 6 pagi nanti ya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM saya bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Semuanya dah bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Sebab itu saya selalu sarankan kepada anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. 34 stesen radio secara keseluruhannya menerusi frekuensi-frekuensi yang ada untuk anda dengarkan. Untuk anda dengarkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Dan juga lagu-lagu yang terbaik yang memberikan hiburan kepada anda sepanjang hari anda. 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari RTM bersiaran. Bagi kawasan yang dilanda jerbu, IPU-nya tidak sihat, ada di Sarawak ada lebih kurang 5 ataupun 6 kawasan yang IPU-nya pada ketika ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anda nak keluar rumah tu, pakailah pelitup muka jenis N95, okey? Kalau boleh tutup rapat pintu dan juga tingkap bagi menghalang asap jerbu daripada masuk ke dalam ruang kediaman kita. Jaga kebersihan, kerap basuh tangan. Tapi yang paling penting, ini terutamanya kepada pesakit-pesakit asma lah, ataupun alahan, dinasihatkan sentiasa membawa inhaler ataupun ubat yang disaran oleh doktor. Dan dalam jerbu ni biasanya pesakit asma yang selalunya terkesan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Itu saja yang saya minta. Bukan saya minta lah, tapi rakyat Malaysia yang lain juga minta kepada anda. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Sebab dalam keadaan sekarang ini, jerbu di mana-mana saja. Di Semenanjung juga ada juga kawasan yang dilanda dengan bacaan yang tidak sihat. Jadi tolonglah ya, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan sebenarnya. Bukan saya yang perhatikan, tetapi Jabatan Alam Sekitar, pihak bomba juga sedang memerhatikan. Nanti kalau sampai surat saman, jangan salahkan saya ya, salahkan diri anda kerana melakukan pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang, sebab kita ada satu lagi sambutan yang paling penting untuk kita, iaitu Hari Malaysia pada 16 September 2026. Dan saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. Kita sedar kita telah melalui masa yang lalu. Masa yang lalu yang tak perlu kita kesali, kerana sudah pun berlalu, sudah pun terjadi, dan tidak boleh kita ubah lagi. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Belajar dari masa yang lalu untuk kita menjadi peribadi yang lebih baik pada hari ini dan insyaAllah di masa akan datang. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami mohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan.

Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa, iaitu tentang ayah. Ayah ini adalah pahlawan dalam diam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita selalu menitiskan air mata apabila mengenang ibu. Kita mudah tersentuh dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi jarang sekali kita berhenti sejenak untuk memahami seorang insan yang diam, yang tidak pandai berkata-kata, tapi kasihnya lebih dalam daripada lautan. Dialah ayah kita, pahlawan dalam diam, yang berjuang tanpa pujian, yang berkorban tanpa diminta untuk dikenang. Ada beberapa kelebihan tentang seorang ayah. Yang pertama, perlu kita tahu bahawa ayah adalah pintu syurga. Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, ayah adalah pintu syurga yang paling tengah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bayangkan, syurga tu luas, tapi ada satu pintu utama, dan pintu itu adalah ayah kita. Jadi menghormati ayah bukan sekadar adat, tapi ia adalah jalan menuju syurga Allah. Contoh mudah, bila ayah panggil kita, kita kena usahakan segera datang. Walaupun kita ketika itu penat, kita sibuk dengan telefon kita. Itulah langkah kecil yang membuka pintu syurga untuk kita. Yang kedua, nafkah ayah adalah pengorbanan yang besar. Ayah, dia keluar rumah, dia keluar rumah saat kita masih lena, dan pulang ketika kita dah keletihan. Di wajah dia ada penat, di tubuhnya ada lelah, tapi di bibirnya tetap ada senyuman. Semua itu adalah demi kita boleh hidup selesa. Contoh mudah, pernah tak kita tengok ayah balik kerja dengan baju basah peluh, tapi tetap singgah beli makanan untuk anak-anak, sedangkan ayah sendiri belum tentu sempat makan. Itulah cinta ayah. Tak banyak berkata-kata, tapi penuh makna. Yang ketiga, taat kepada ayah dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada ayah adalah tanda anak yang soleh, selagi arahan itu tidak melanggar syariat. Maka taatlah ayah dengan penuh hormat. Kadang-kadang ayah tak pandai memujuk, tapi setiap kata-katanya ada hikmah. Contoh, bila ayah suruh balik awal ke rumah, mungkin kita rasa terkongkong, tapi sebenarnya ayah sedang menjaga kita daripada perkara yang kita sendiri tak nampak. Yang keempat, jangan meninggikan suara kepada ayah. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Janganlah engkau membentak mereka. Ayah mungkin tak menangis depan kita, tapi hatinya boleh luka tanpa kita sedari. Satu kata kasar daripada kita boleh menghancurkan hati seorang ayah. Contohnya, bila ayah bertanya sesuatu yang berulang kali, jangan jawab dengan nada yang marah. Cukuplah jawab dengan lembut. Kenapa? Kerana suatu hari nanti kita juga akan tua seperti ayah kita. Yang kelima, doa seorang ayah sangat mustajab. Kita selalu dengar tentang doa ibu, tapi jangan lupa doa ayah juga menembusi langit. Restu ayah adalah kunci keberkahan hidup kita. Contohnya, sebelum keluar rumah, cium tangan ayah. Minta ayah doakan kita. Doakan supaya saya berjaya ya ayah. Mungkin doa itu yang membuka pintu rezeki kita tanpa kita sedar. Yang keenam, hargailah ayah sebelum terlambat. Selagi ayah masih ada, kita masih punya tempat untuk berpaut. Tapi bila dia pergi, dunia terasa sunyi. Waktu tu kita akan rindu nasihat dia, marah dia, bahkan diamnya ayah. Contohnya, ramai orang hanya menangis di kubur ayah, mengucapkan terima kasih ayah, sedangkan masa ayah hidup tak pernah sekalipun dia ucapkan. Saudara-saudara sekalian, jika ayah kita masih ada, jangan tunggu esok, jangan tunggu hari raya. Pergi jumpa dia, pegang tangan dia, cium tangan dia, dan katakan dengan penuh rasa, ayah, terima kasih kerana tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menghargai ayah kita selagi dia masih bernyawa. Dan semoga kita termasuk dalam golongan anak-anak yang membuka pintu syurga melalui redha seorang ayah. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala tahal amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM. Bersama saya, Liyin Aminin bin Muhammad Salih. Kita akan menelusuri perjalanan dakwah Nabi SAW. Perjalanan dakwah Nabi sangat luas. Rasulullah pernah sebelum ini berhadapan dengan orang yang sangat tua. Rasulullah berhadapan dengan sahabat Nabi ketika mana berurusan dengan seorang hamba abdi. Rasulullah mengajarkan juga kepada Abu Bakar ketika berhadapan dengan orang yang mencaci maki. Rasulullah juga berdakwah menyantuni dengan kata-kata yang lembut ketika berhadapan dengan orang yang terkenal jahat di kalangan kaumnya. Dan pada kali ini, kita akan lihat perjalanan dakwah Nabi yang seterusnya kepada ahli keluarga yang terdekat. Dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad, beliau berkata, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa

0: Ketika diturunkan firman tersebut, baginda Nabi naik ke Bukit Safa, lalu dia berkata, "Ya Sabahah," yakni, "Wahai manusia, esok pagi akan ada musuh yang menyerang kamu, maka berkumpullah di sini sekarang," kata Rasulullah di atas Bukit Safa. Ketika seruan itu dilakukan, orang ramai pun berkumpul berhampiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang sendiri, ada yang menghantar utusan orang lain supaya datang ke situ untuk mendengarkan berita dan cerita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya bani Abdul Muttalib, ya bani Fihrin, ya bani Ka'b, ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bisafhi hadzal jabal turidu an tughira alaikum saddaqtumuni?" Baginda Nabi menyeru, "Wahai bani Muttalib, wahai bani Fihr, wahai bani Ka'b, apa pendapat kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa akan ada satu ketumbukan sekumpulan tentera berkuda di belakang bukit ini yang akan menyerang kamu? Adakah kamu akan membenarkan kata-kataku? Kamu percaya ke tidak?" Maka mereka semua menjawab, "Ya, qalu na'am." Mereka kata, "Ya." Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Aku adalah seorang yang memberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya azab yang dahsyat." Rasulullah bersabda, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid." Ketika Nabi sedang mengatakan demikian, Nabi sedang berdakwah kepada keluarga yang terdekat, iaitu Bani Abdul Muttalib, kepada Bani Fihir, kepada Bani Ka'ab, yang mana bani-bani ini adalah bani di kalangan keluarga terdekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang bersemangat menyampaikan hujah, bersemangat menyampaikan maksud, bersemangat menyampaikan dakwah, bersemangat memberikan amaran, Rasulullah mengingatkan, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid." Aku ini adalah seorang pemberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya benar-benar azab yang sangat dahsyat. Maka ketika itu muncullah salah seorang juga ahli keluarga terdekat Nabi yang bernama Abu Lahab. Lalu Abu Lahab ketika itu tanpa rasa segan dan silau mengatakan, "Tubban laka," atau "Tabban laka sa'iral yaum. Ama da'autana illa lihadha?" Kata-kata yang amat mengguris hati, iaitu Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu selama-lamanya, wahai Muhammad. Adakah untuk benda-benda macam ni kamu panggil kami semua berkumpul di sini?" Maka dengan sebab perkataan yang sangat tidak sopan yang keluar daripada lisan Abu Lahab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb." Maksudnya, celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan dia sendiri akan binasa. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah liku-liku cabaran dan juga rintangan dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada kita melihat kesantunan Abu Bakar menerima dakwah Nabi dengan cara masuk ke dalam agama Islam, dalam pada kita melihat kesantunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima dakwah Nabi untuk memeluk agama Islam, dalam pada kita lihat santunan yang ditunjukkan oleh isteri baginda Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat menerima cabaran yang amat berat, menerima halangan dan rintangan, malah kutukan, makian dan celaan, khususnya ayat yang telah dilafazkan dan dilaungkan oleh Abu Lahab ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada ahli keluarganya yang terdekat, Bani Abdul Muttalib, Bani Fihir, Bani Ka'ab. Walau bagaimanapun, muncul salah seorang daripada ahli keluarga terdekat yang dikenali dengan nama Abu Lahab, lalu mencela Nabi, memberikan kutukan kepada Nabi, berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk membenci dan memulaukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, perjalanan dakwah Nabi tidak terhenti hanya kerana kutukan dan makian satu orang. Kerana perjalanan dakwah Nabi bukan menginginkan dan mengharapkan pujian, tetapi perjalanan dakwah Nabi ialah bertujuan menyelamatkan manusia, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur, dan bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kesesatan menuju kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitulah perjalanan dakwah Nabi. Insya-Allah kita akan berjumpa dalam lain kesempatan. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk anda yang bersama dengan kami waktu ini, Aura Permata pagi ini bertemankan pemilik suara ini, Cik Kis, bersama dengan anda pagi ini. Okey, ketak tu dah bangun ke belum? 6.37 minit pagi untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang selesa, 1 September 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, pejam celik, kita dah melangkah ke bulan baru, ke bulan September untuk tahun 2026. Tinggal beberapa bulan saja lagi sebelum kita melabuhkan tirai untuk tahun ini. Mungkin ada impian yang sudah tercapai, ada yang masih lagi dalam perjalanan mungkin, dan mungkin ada yang dah terpaksa kita tangguhkan dulu. Tapi percayalah, belum terlambat lagi. Selagi masih ada masa, masih ada ruang untuk kita mencuba betulkan apa yang tersilap, sambung apa yang tertangguh dan usahakan apa yang masih kita impikan. Jom teman berteman bersama dengan Cik Kis Aura Permata sampai 12 tengah hari. Sama-sama, okay? Lagu ini untuk anda, Angin Syurga, Misha Omar. Okey tak? Macam itulah.

berjudul Kita baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya. 6.46 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru saja tune Johor FM Permata Selatan. Dengarkan kami waktu ini. Terima kasih. Mungkin ada yang baru sampai dari kampung kan. Cuti lah kan. Ada cuti panjang sikit. Cuti sempena Merdeka semalam kan. Tambah pula cuti sekolah seminggu ni. Rasanya jalan raya pun lengang kan. Budak tak sekolah mana kan. Kita boleh lah tu lain orang lambat sikit. Betul ke macam tu? Ada yang macam tu. Kan? Bertenanglah sikit orang kata kan. Jadi apa-apa untuk anda. Semoga dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Okay? Dan peringatan juga untuk sama-sama kita ingatkan anak-anak kita kan. Tentang cuti sekolah ni. Jangan orang kata main lama kat luar sana. Asyik nak main je kan. Tambah pula dengan keadaan cuaca sekarang ni yang panas dan juga berjerebu. Biasanya kanak-kanak cepat kita terdedah lah dengan beberapa risiko antaranya tiba-tiba rasa macam main kat luar pada-pada mata, sesak-sesak nafas kan. Itu tanda-tandanya lah. Jadi kurangkan berada di luar rumah, aktiviti di luar rumah. Dan juga minum air secukupnya. Itu yang penting, okay? Baik, untuk anda kalau ada ucapan istimewa, ada cerita-cerita best yang nak kongsikan bersama dengan Cik Kis, boleh aja WhatsApp di talian kami 012-930-1019. Ini dia lagu untuk anda pagi ini. Destinasi Cinta dari Tok Tin untuk anda. Okey tak? Macam itulah.

Ya, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami waktu ini bertemankan Cik Kis, hari Selasa yang selesa pagi ini di jam pertama Aura Permata. Untuk anda yang berada di Johor Bahru, Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau di 101.9 MHz, di utara Johor 105.3 dan juga pantai timur Johor 92.1. Juga untuk anda yang dengarkan kami melalui RTM Click, terima kasih Cik Kis ucapkan untuk anda. Okay, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Kejap saja lagi kita bawakan untuk anda berita nasional utama 7 pagi pada segala hiburan dan juga informasi pastinya bersama dengan kami. Ini dia lagu Anak Malaysia untuk anda semua. Terus beri bersama dengan kami, hiburan terbaik dan terpilih semuanya ada di sini.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waktu sekarang 7.15 minit pagi, hari Selasa yang selesa bertemankan Cik Kiss di jam kedua. Hari ini 1 September 2026. Terus semarakkan semangat anda untuk kibarkan calon gemilang. Walaupun 31 Ogos dah pun melabuhkan tirainya semalam, tapi kena ingat kita ada satu lagi agenda penting dalam kalender negara. Untuk sama-sama kita nantikan Hari Malaysia yang kita akan raikan 16 September nanti. Dan jadi kita terus kibarkan jalur gemilang, terus sumarakkan dan juga terus hidupkan rasa cinta kepada Malaysia. Okay? Baik, jam kedua pada segala hiburan dan juga informasi semuanya untuk anda yang bersama dengan kami Aura Permata waktu ini 7.16 minit pagi yang sedang memandu. Hati-hati memandu. Okay? Semoga selamat sampai ke destinasi anda sambil bertemankan Cik Kiss waktu ini. Baik, ini dia lagu untuk anda. Kita punya Malaysia, okey tak?

0: hiburan yang terbaik dan terpilih hanya di Aura Permata bertemankan Cik Kis pagi ini. Baik, sama-sama kita ikuti laporan trafik bersama dengan ASP Suhaida. Silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Johor FM. Sehingga jam 12 tengah malam tadi, sebanyak 199 kemalangan yang dirayakan melibatkan 5 kemalangan maut dan 5 kematian. Kita ke laporan trafik sehingga jam 7 pagi ini. Di Jalan Johor Baru Skudai, trafik bergerak lancar di kedua arah. Terburaya Pasir Gudang ke Taman Peling, trafik di kedua arah semakin bertambah tetapi masih bergerak lancar. Manakala di Jalan Johor Baru, Kota Tinggi, trafik bergerak perlahan menghala ke Johor Baru namun ke Kota Tinggi masih bergerak lancar. Kita ke di Tambak Johor, trafik ke Singapura dan Malaysia semakin meningkat tetapi masih bergerak lancar. Akhir sekali di Reburaya EDL, laluan menuju ke bangunan BSI, lingkaran dalam, Sungai Laut dan Bukit Senyum masih bergerak lancar. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya berhati-hati semasa berada di jalan raya dan utamakan keselamatan terutama kepada penunggang motosikal dan boleh menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999 sekiranya memerlukan bantuan. Sekian laporan trafik dari JSPT Kontijen Johor. Selamat bersama JSPT.
0: Baik, terima kasih ASP Suhaida. Untuk anda hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda, okay? Sampai anda bawa kereta tu kan, kena beri perhatian juga kepada mereka pejalan kaki, kan? Mereka juga berhak untuk berasa selamat perlahankan kenderaan anda sekiranya kalau anda tengok ada pejalan kaki yang sedang menggunakan lintasan zebra untuk melintas. Jangan kita terlampau laju sampai nanti tak perasan. Jadi hati-hati di jalan raya, okey. Menyusul seketika nanti kita ada berita Johor FM 7.30 minit pagi. Beri-beri seketika lagu ini untuk anda. Dengarlah Bintang Hatiku. Okey tak? Kecil macam itulah.